0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: New entry. Hit music now.

Kupang teman terbaik kamu. Kita udah masuk dalam pada segmen keempat di pagi ini teman Pro 2, yang mana lagu-lagu baru untuk minggu ketiga kita bulan Mei ini Angel hadirkan, seperti salah satunya dari Change With Sudah dan masih banyak lagi. Yep. Kamu juga bisa request ya teman Pro 2 lagu-lagu favorit kamu. Angel tunggu di 08 11 38 20 90 90, sampai di pukul 9 nanti untuk segmen pertama kita. Yang mau request lagu sambil salam-salam juga boleh banget ya teman Pro 2. Dan selain ini Angel juga akan kembali menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari musisi, penyanyi, dan band favorit kamu. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Di pagi ini ada koleksi terbaru dari miliknya Yovie and Nuno, Indah Ku Ingat Dirimu. Masih ingat gak sih lagu ini? Kan memang juga di tahun berapa ya, 2000-an awal 2000-an ya. Ini lagunya kalau sekarang di branding lagi dengan versi yang lebih oke lagi. Ya udah, kalau gitu langsung aja Angel putarkan untuk kamu nih pagi ini.

0: ikannya, Bu. Segar-segar baru ditangkap tadi pagi.
1: Wah, Bang, ikan kakak tua ya? Berapa sekilo?
2: Idih, si Mama, jangan beli ikan itu.
1: Loh, kenapa, Kak? Kan kata abangnya ikannya segar, bagus dan bergizi.
2: Memang bergizi, Ma. Tapi ikan kakak tua itu penting sekali untuk laut. Dia pemakan alga yang menempel di terumbu karang. Mama tahu nggak sih, kata ibu guru, ikan kakak tua itu menjaga ekosistem laut.

0: abang nangkap alga buat dimakan.
1: Huh? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
4: Pro 2 FM. New entry. Hit music.

Buat pagi kamu semakin seru dari koleksinya Pink Panthers Girls Like Me di Pro 2 FM Kupang. By the way, teman Pro 2 Jennie Blackpink meraup pendapatan fantastis ya dari agensi yang ia dirikan, Out Atelier. Dalam waktu 2 tahun ia dikabarkan mengantongi ratusan miliar rupiah. Dan teman Pro 2, ini laporan dari lembaga pengawas keuangan ya dari Korea Selatan yang mengungkapkan hasil audit di mana agensi yang ia dirikan ini, agensi tersebut membayarkan biaya penyelesaian kepada Jennie senilai 14 miliar 300

7.856.000 won ya, atau kalau mau dibilang dikonversi dari won ke rupiah nih sebesar 169 miliar rupiah. Nggak main-main loh teman Pro 2 ya. Dan kalau di total dari tahun-tahun sebelumnya nilainya sebesar 23,8 miliar won atau sekitar 282 miliar rupiah. Nah, ini sebagai informasi aja nih. Biaya penyelesaian atau settlement adalah pembayaran bagi hasil antara perusahaan dengan artis. Jadi setelah dipotong biaya operasional sesuai kontrak yang berlaku, uang yang diterima aja nih juga bukan termasuk pendapatan bersih ya. Mungkin masih ada berkurang karena ia juga harus membayar pajak penghasilan pribadi atau biaya-biaya lain. Tapi yang pasti pendapatan ratusan miliar rupiah ini bukan suatu hal yang mengherankan karena melihat bagaimana juga popularitas dari seorang Ruby Jane di kancah global yang sampai saat ini juga terus melejit dan yang pasti juga membuatnya menjadi perhatian dan banyak ya yang mau bekerja sama dengan dia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Salma Salsabil. Hachiu. Ya mau gimana lagi, ini kayak relate banget ya dengan apa yang telah kita lakukan atau sementara kita lakukan di sepanjang hari. Kalau bicara soal pekerjaan, rutinitas yang sama, itu lagi ya mau gimana lagi. Karena kalau gak kerja pusing ya, terus kalau misalnya banyak kerja juga pusing. Tapi yang pasti bukan semangat, fokus juga nih untuk kamu semua. Nah teman Pro 2, Angel juga punya informasi menarik dari Nona yang tampil menawan dengan balutan batik dalam perhelatan Gold Gala 2026. Grup asal Indonesia Nona juga turut menghadiri Gold Gala 2026 yang digelar di The Music Center Los Angeles. Menjadi momen pertama mereka hadir di acara bergengsi tersebut. Tapi yang pastinya bukan saja kehadiran mereka yang mencuri perhatian, karena penampilan mereka juga, di mana Nona tampil mengenakan busana batik ya, yang sukses mencuri perhatian, menuai banyak pujian dari para netizen. Ya, acara ini juga kembali dihadiri oleh Agnes Mo untuk ketiga kalinya berturut-turut hadir di Gold Gala. Tapi kalau mau dibilang ya, tampilan mereka tuh anggun banget, cantik banget. Ini ada nuansa Balinya, memakai batik, tapi dipadupadankan dengan semi yang lebih modern. Dan tentunya juga kita sebagai orang Indonesia bangga ya, budaya kita tuh selalu dibawa kemana-mana. Ya karena memang budaya menjadi identitas ya teman Pro 2. Ini juga hal yang sama yang dialami oleh Agnes Monica, Agnes Mo ya, dimana Agnes Mo juga tampil tiga kali ya dalam perhelatan Gold Gala ini. Yang pastinya penampilannya tuh benar-benar elegan, auranya tuh keluar. Meskipun sempat mendapatkan kritikan atas outfit yang ia pakai, tapi keren lah menurut Angel teman Pro 2. Ini kalau di sana dia udah vibesnya udah kentara abis ya. Dan masih ada lagi satu informasi sebelum nanti Angel temani teman Pro 2 di pukul 9 dengan Kita Indonesia. Selamat pagi untuk siapa nih yang udah bergabung, Zulia. Hai Zulia, selamat pagi. Mau request lagunya Angie Carvalho. Oh Zulia di Jakarta yang remuk. Oke, lagunya sudah Angel siapkan, ditunggu aja. Salam buat di Angie seluruh Indonesia. Katanya Happy Monday juga untuk Julia dan untuk teman-teman semuanya. Langsung aja kalau gitu ya, Angie Carvalho, remuk untuk kamu.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
5: Pro 2 FM. New entry. Hit music now.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu-lagu baru, lagu-lagu asik masih akan terus Angel hadirkan ya, teman Pro 2 sepanjang pagi ini dalam Sepada Buat Pagi Kamu Semakin Seru. Oke, lanjut lagi. Next, nantinya akan Angel putarkan untuk kamu dari koleksi Ina featuring Matoma. Kita kasih teman Pro 2 lagu-lagu yang ajep-ajep dulu ya, teman Pro 2. Dan satu informasi sebagai akhir penutup di segmen pada pagi ini, teman Pro 2. Sebelum nanti di pukul 9 juga akan Angel hadirkan Kita Indonesia, Nilai-Nilai Keindonesiaan bersama dengan narasumber yang nanti bakal kita bahas terkait dengan topik pendidikan. Nah, teman Pro 2, ini juga ada kabar terbaru ya, yang mana dari FIFA baru-baru ini mengumumkan daftar musisi yang akan memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, pembukaan ini digelar di 3 negara yang menjadi tuan rumah dengan musisi yang beragam. Nama-nama besar seperti Lisa Blackpink, Katy Perry hingga Tila juga dipastikan tampil dalam gelaran perhelatan Piala Dunia 2026. Jadi hal ini juga mendapatkan berbagai sambutan dari pecinta bola dunia dan sebagian antusias dengan nama yang diumumkan. Yang lain juga menilai para penampil katanya sih masih kurang memukau. Tapi bukan saja Katy Perry, Lisa dan Tila, ada juga Anita, Future, Rema, kemudian ada Alanis Morissette, Alessia Cara, Elina, JC Reyes, Michael Bublé, ada Sanjoy, William Prince, ada Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana, dan kalau mau dibilang sih yang line up terakhir itu memang line up Amerika Utara dan Amerika Selatan ya. Amerika Selatan ya, teman berdua, yang mana mereka juga memang penyanyi-penyanyi Latin yang lagu-lagunya tuh pada enak-enak semua. Oke deh, teman berdua, thank you banget untuk kamu yang udah pantau keceriaan, keseruan di pagi hari ini. Semoga aja informasi-informasi yang Angel hadirkan bukan saja sekedar informasi, tapi juga menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman Pro 2 dalam menjalankan aktivitas sepanjang hari Senin ini. Karena nanti Angel akan kembali menemani teman Pro 2 di segmen yang baru dalam Santai Siang setelah Kita Indonesia ya. Pantau terus Pro 2 FM Kupang, masih dengan lagu-lagu terbaru Angel hadirkan untuk kamu di Pro 2 FM Kupang.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
0: New entry.
2: Hit music now.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: New entry. Hit music now.

0: Pak Rahman, sekarang warungnya makin ramai ya?
1: Iya, Sari. Dulu jualan cuma sedikit. Tapi setelah ikut latihan usaha dari kelurahan, saya jadi tahu cara mengatur modal dan memasarkan barang.
0: Wah, bagus dong, Pak. Berarti penghasilannya juga meningkat, kan?
1: Alhamdulillah. Sekarang cukup untuk kebutuhan keluarga, bahkan bisa sedikit menabung.
0: Ternyata belajar keterampilan dan berusaha sungguh-sungguh bisa membawa perubahan ya, Pak?
1: Betul. Selama kita mau berusaha dan memanfaatkan peluang yang ada, perlahan kehidupan bisa menjadi lebih baik.
0: Pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja keras, kesempatan, dan dukungan dari berbagai pihak.
1: Pelatihan keterampilan, usaha kecil, dan semangat untuk terus berkembang dapat membuka jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
0: Ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja,
1: maka langkah menuju kesejahteraan semakin nyata.
0: Dari usaha menuju kehidupan yang lebih sejahtera.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banyak orang yang teliti ketika melihat tanggal kadaluarsa dalam kemasan makanan atau minuman, tetapi sering lupa melihat apa yang ada di dalamnya. Penting untuk melihat dan mengetahui label peringatan kesehatan dalam kemasan produk yang akan kamu beli. Dengan informasi gizi yang jelas, kita bisa lebih waspada terhadap kandungan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak yang akan kita konsumsi. Yuk, teliti sebelum membeli, karena pilihan kecilmu hari ini berdampak besar untuk kesehatan nanti.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kita masuk dalam segmen terakhir kita dalam sesi pada selamat pagi di Pro 2 Kupang. Angel hadirkan kita Indonesia, perbincangan menarik terkait dengan nilai-nilai keindonesiaan, dan spesialnya di pagi hari ini Angel akan mengajak teman Pro 2 untuk berbincang bersama dengan dua narasumber kita, karena kita bakal membahas terkait topik bagaimana menghidupkan literasi pembelajaran yang kreatif dan inklusif bersama anak pesisir. Ya, teman Pro 2, pendidikan yang hebat ini bukan hanya hadir di ruang kelas ya, tapi juga tumbuh dari semangat anak-anak pesisir yang penuh mimpi dan harapan. Spesialnya dalam Kita Indonesia pagi ini, kita akan tersambung bersama dengan Bapak Jimmy Banunaik, SPDGR, yang merupakan guru dari UPTD SD Impres Tolama, sekaligus Pak Jimmy juga merupakan perwakilan ruang berbagai ilmu atau RUBI dari Kabupaten Rotendao. Jadi melalui literasi dan kreativitas serta inklusif ya, diharapkan setiap anak juga mempunyai kesempatan yang sama dalam belajar, berkembang, dan tentunya menjadi generasi masa depan Indonesia yang hebat. Kalau gitu langsung saja, karena sudah tersambung pagi ini di line telepon bersama Pak Jimmy Banunaik, SPD, kita sapa. Selamat pagi Pak Jimmy.
1: Selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi Pak Jimmy, salam literasi, apa kabar?
1: Salam literasi Kak, kabarnya baik-baik nih. Kabarnya. Walaupun mungkin cuaca lagi kurang bersahabat. Karena di Rote angin kencang.
0: Oh iya, di Rote angin kencang, sama juga nih. Kita yang ada di Kupang pagi ini anginnya lumayan kencang ya. Tapi semuanya sehat-sehat ya yang ada di sana ya Pak ya.
1: Iya, sehat-sehat Kak.
0: Oke. Pak Jimmy, sebelumnya terima kasih sudah kami ganggu waktu kebersamaannya untuk dialog pagi ini. Jadi kita akan membahas terkait dengan menghidupkan literasi pembelajaran yang kreatif, inklusif bersama dengan anak-anak pesisir yang ada di Rotendao. Kita pengen tahu, mungkin bolehkah Pak Jimmy juga menjelaskan kepada kita terkait dengan komunitas RUBI ini, ruang berbagi ilmu?
1: Baik Kak, terima kasih. Jadi ruang berbagi ilmu ini memang sudah banyak melakukan kegiatan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan kita di Rote ini bulan April kemarin itu baru kita coba mendaftar, karena kita punya visi yang sama tentang bagaimana membangun pendidikan yang ada di Rote ini. Seperti itu. Jadi RUBI sendiri ini merupakan sebuah gerakan kerelawaan yang mengajak masyarakat dari berbagai latar belakang yang terjun langsung ke berbagai daerah untuk berbagi ilmu. Jadi berbagi itu dalam bentuk kebutuhan apa yang ada di daerah. Nah, kalau di Rote sendiri ya kami punya kebutuhan yang memang sangat cocok sekali dengan RUBI ini sendiri.
0: Oke, okay. Ini apakah diinisiasi langsung oleh Pak Jimmy atau juga bersama dengan teman-teman guru pegiat literasi yang ada di Rote nih?
1: Iya, jadi awalnya tahun kemarin itu kami bekerja sama dengan salah satu yayasan, yaitu Bantu Guru Belajar Lagi, sehingga dari kegiatan itu kami boleh merayakan pesta pendidikan di tahun kemarin sekitar bulan Mei sampai bulan September itu. Dan lewat situ akhirnya terbentuk salah satu komunitas yang disebut dengan Guru Rote Belajar. Nah, itu yang akhirnya terbentuk itu, kami mulai melakukan penjajakan juga dengan berbagai komunitas yang ada di luar. Seperti itu. Jadi dengan hadirnya RUBI ini, kami memiliki kesamaan termasuk beberapa guru yang ada di Rote ini. Dan hampir semua itu kami adalah guru-guru SD. Guru-guru SD.
0: Oke.
1: Berniat untuk membangun kolaborasi ini.
0: Luar biasa. Pak, kita boleh tanya ya, ini kan programnya bulan kemarin juga sudah telah dilaksanakan. Tapi kami juga pengen tahu, kalau target atau visi misinya sendiri, khususnya untuk target, apakah memang menyasar seluruh peserta didik seperti anak-anak sekolah atau mungkin juga anak yang putus sekolah, kelompok rentan lainnya?
1: Iya. Jadi memang kegiatan kami ini demikian juga Ruby, yang awalnya memang menyasarnya untuk guru-guru dulu. Mengapa? Karena memang kita tahu bahwa kalau kemampuan gurunya bagus, itu akan berdampak pada murid-muridnya. Seperti itu. Jadi memang gerakan-gerakan literasi itu harus dimulai dengan bagaimana kita memperkuat guru-guru yang ada. Seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi
0: ya, boleh dilanjutkan, Pak.
1: Dan yang berikut juga memang kalau berbicara tentang Ruby juga, mereka punya sikap dasar yang perlu kita tiru bersama. Pertama, mereka datang dengan memang punya niat tulus untuk berbagi. Jadi terus yang berikut lagi, mereka juga siap belajar, mandiri, kemudian bebas kepentingan. Jadi tidak ada intervensi politik atau macam apapun, tapi mereka mempunyai niat tersendiri untuk benar-benar berkolaborasi untuk membangun pendidikan ini.
0: Oke. Apa sih yang masih menjadi tantangan besar khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao ya, atau mungkin di tempat Bapak dan Ibu guru yang ada di sana, sehingga betul-betul akhirnya membuat dan juga bergandengan tangan bersama dengan komunitas dan satuan pendidikan untuk terus memfokuskan literasi kepada anak-anak yang ada di Roten nih, khususnya anak-anak pesisir juga.
1: Iya, jadi memang yang menjadi masalah utama sekarang untuk di Rote sendiri memang termasuk literasi yang masih rendah, di angka 60-65. Jadi itu salah satu masalah utama juga yang ada di Rote, termasuk kami juga yang kebetulan saya juga di daerah pesisir, dan memang salah satunya juga infrastrukturnya, seperti itu. Jadi infrastrukturnya juga kadang-kadang di perpustakaan juga buku-bukunya tidak lengkap. Terus yang berikut apa, kemampuan guru-gurunya juga untuk mau literasi maupun kepala sekolahnya juga masih lemah.

0: menengah. Artinya harus perlu juga dibenahi literasi ini. Seperti itu.
1: Oke. Nah, ini pembelajaran kegiatannya seperti apa sih, Pak? Kita juga pengen tahu nih, apakah ada kayak ruang khusus seperti perpustakaan mini untuk anak-anak, atau juga ada pembelajaran di ruang bukan di luar ya, maksudnya di luar ruang kelas yang betul-betul membuat anak-anak tuh paham. Jadi bukan sekedar mereka tahu baca saja, tapi juga bisa memahami, atau seperti apa, Pak?
0: Jadi memang program sebelumnya itu ada kegiatan membaca 15 menit. Itu yang sudah diprogramkan oleh kementerian pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk membaca 15 menit itu juga tidak membaca kebutuhan atau kemampuan literasi anak-anak. Jadi kalau program di sekolah saya juga, yang pertama juga ada kunjung perpustakaan. Terus yang berikut juga biasanya kami menggunakan media yang dimana ada relawan yang membaca, bercerita, terus anak-anak mendengarkannya baru menjawab. Nah, kebanyakan anak-anak lemahnya di bagaimana memahami bacaan itu. Memahami bacaan. Terus yang berikut juga memang kendala awalnya di literasi dasarnya, kemampuan membacanya itu. Jadi memang literasi ini memang perlu digiatkan. Kalau dari saya sendiri, yang pertama itu membaca 15 menit setiap hari. Membaca 15 menit setiap hari, terus diajak anak-anak juga untuk bagaimana dia bisa berpikir kritis dari memberikan berbagai pertanyaan-pertanyaan, karena itu memang sangat penting di era sekarang. Terus yang berikut juga ada kegiatan membaca bersama, yaitu dibacakan oleh guru-guru maupun anak-anak membacakan, terus membuat jurnal membacanya. Setelah itu satu minggu itu mereka mempresentasikan apa yang mereka baca, seperti itu. Jadi ada juga setelah membaca mereka coba menulis, karena literasi dari membaca kemudian ada keterampilan untuk menulis. Jangan sampai hanya membaca saja,
1: betul,
0: tetapi harus juga bisa mampu bagaimana bisa menulis, seperti itu, menulis kreatif.
1: Menulis kreatif.
0: Jadi dari hasil tulisan itu biasa kami ambil terus didokumentasikan di galeri karya mereka, seperti itu.
1: Wow, menarik. Tapi kalau untuk dampak sendiri, ini kan programnya sudah efektif ya dijalankan kepada anak-anak juga. Nah, ini dampaknya seperti apa sih? Apakah memang anak-anak akhirnya paham dan lain sebagainya? Iya, Pak. Halo, Pak Jimmy. Halo, Pak Jimmy. Apakah bisa mendengarkan suara Angel? Kita kembali menyambungkan lagi bersama dengan Pak Jimmy Banunaek ya, yang merupakan anggota atau perwakilan Ruang Berbagi Ilmu yang ada di Kabupaten Rotendao. Kita sapa kembali, selamat pagi Pak Jimmy.
2: Selamat pagi.
1: Oke, Pak Jimmy, tadi sepertinya jaringan ya.
2: Iya, benar.
1: Ini kita kembali lagi membahas dampak seperti apa sih kalau dari Ruby, maunya anak-anak tuh setelah mengikuti proses program yang sudah berjalan, dampak seperti apa yang ingin dihasilkan, outputnya itu seperti apa?
0: Iya, jadi dampak yang diberikan oleh anak-anak bahwa memang literasi ini merupakan sebuah keterampilan hidup. Jadi setelah melalui kegiatan Ruby ini, yang kami harapkan adalah guru-gurunya bertumbuh untuk belajar, dan lihat bertumbuh dan belajar itu akan berdampak pada murid-murid yang ada di kelas, seperti itu. Jadi bukan hanya anak-anak bisa membaca, tetapi bagaimana mereka juga bisa memahami bacaan itu dengan baik, bisa memfilter berbagai macam berita-berita yang ada sampai sekarang, apalagi dengan era seperti ini anak-anak juga rajin bermedia sosial, seperti itu. Jadi ya, harapan kami memang seperti itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi menyasar pada kegiatan-kegiatan literasi, memang sangat penting.
1: Iya.
0: Karena untuk

0: ikut keterampilan hidup anak ini sendiri.
1: Benar-benar sekali. Nah, ini kita juga pengen tahu metode khusus, adakah metode khusus yang digunakan untuk anak-anak tuh akhirnya ketika dia bisa membaca sekaligus dia bisa memahami juga nih?
0: Iya, jadi memang kalau beda ya anak-anak di kota mungkin dengan anak-anak di pesisir, karena memang tantangannya karena mereka juga kadang banyak memakai bahasa daerah, jadi untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia juga memang perlu upaya keras juga dari guru. Tetapi kita perlahan dari bacaan-bacaan yang sederhana dulu, mungkin 1-2-3 paragraf seperti itu, atau 1-2 paragraf mereka paham, terus biasanya mereka membuat pertanyaan itu tujuannya untuk mereka bisa menggali bacaan-bacaan itu secara mendalam. Seperti itu, baru kemudian mereka bisa menceritakan kembali, mungkin menggunakan kata-kata mereka sendiri. Jadi kadang juga, misalnya mereka tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan lancar, ya kita menggunakan bahasa ibu aja. Supaya mereka bisa lebih paham apa yang mereka baca.
1: Okay.
0: Tinggal diterjemahkannya ke bahasa Indonesia.
1: Pendekatan yang inklusif juga ya Bapak ya?
0: Iya, kegiatan yang inklusif.
1: Okay. Nah, dari kegiatan metode kreatif, pendekatan inklusif yang dilakukan kepada anak-anak, apakah ada perubahan nyata juga yang Bapak lihat dari target yaitu anak-anak setelah rutin mengikuti kegiatan literasi kreatif yang digagas oleh Ruby ini dan juga bersama teman-teman guru kreatif lainnya?
0: Iya, jadi memang perubahannya memang sangat signifikan karena dari awalnya kan anak-anak malu apalagi untuk mau berkomunikasi. Nah, ketika mereka diajak untuk bagaimana membaca, mendengarkan cerita, kemudian berbagi cerita, kemudian membuat pertanyaan, bertanya, akhirnya kemampuan, keberanian mereka untuk bertanya dan mau bercerita itu akhirnya mulai bertumbuh.
1: Okay.
0: Jadi ada jam-jam khusus untuk bagaimana mereka berliterasi. Yang pertama mereka membaca buku, kemudian berkunjung ke perpustakaan, kemudian mereka membuat karya-karya mereka yang dipajang di dinding. Akhirnya mereka juga bersemangat seperti itu. Jadi ada dampak yang mereka dapat ketika guru-gurunya kreatif untuk membangun pembelajaran yang berliterasi seperti itu. Jadi literasi juga kalau untuk saya selalu gabungkan juga dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi tidak bisa terpisah untuk pembelajaran literasi ini.
1: Iya, betul. Nah, ini apakah juga, ini kan memang targetnya anak-anak ya Pak ya, tapi apakah juga dari para guru, kemudian juga komunitas guru kreatif tadi dan dari Ruby sendiri juga, apakah memang ada kerjasama dengan orang tua? Jadi orang tua juga semakin memberikan peran di rumah untuk penanaman literasi, karena ya kurang juga ya kalau misalnya kita sudah dari luar literasi tapi kalau di rumahnya kurang. Nah, kalau dari Ruby sendiri menanggapinya seperti apa?
0: Ya, ini yang memang perlu kita harus punya pemahaman bersama. Jadi memang kalau untuk di daerah-daerah pesisir, di daerah pedesaan, itu memang untuk kebutuhan bukunya itu memang sangat kurang. Karena kebanyakan anak-anak ini ketika disuruh untuk membaca, mereka bingung mau baca apa. Karena di rumah itu mungkin yang ada cuma bukunya saja. Seperti itu. Kebanyakan mereka cuma membaca itu. Nah, ini saya pikir dari Ruby ini sebuah gerakan juga untuk kita bisa menghadirkan buku-buku bacaan juga bagi anak-anak yang kurang buku seperti itu.
1: Iya. Nah, ini kan juga bekerja sama dengan Buku Bagi NTT ya. Kerjasamanya seperti apa? Apakah Buku Bagi NTT juga menghadirkan buku-buku menarik? Dan ada perbincangan dari Ruby bersama BBNTT terkait buku apa sih yang kira-kira kalau didatangkan ini juga bisa menjadi suatu magnet untuk anak-anak yang ada di pesisir nih Pak.
0: Iya Kak, jadi sebenarnya buku yang dibutuhkan oleh anak-anak itu sesuai dengan level kemampuan membaca mereka. Karena kebanyakan buku di perpustakaan ini adalah buku-buku tebal, yang sangat tebal, dan itu tidak sesuai dengan level anak, kemampuan anak. Akhirnya anak jadi malas membaca, seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatan level anak, jadi anak mau untuk membaca, apalagi buku-buku bacaan yang memiliki gambar, tidak terlalu banyak halamannya. Itu lebih banyak anak-anak suka membaca buku seperti itu. Jadi ini yang untuk kerjasamanya, semoga buku-buku juga yang didatangkan nanti merupakan buku-buku yang bisa menjawab apa keinginan atau dorongan anak untuk ingin membaca buku seperti itu.
1: Iya. Dan kita juga pengen tahu, ini kan memang diinisiasi oleh guru-guru yang ada di Rote ya. Tapi kalau misalnya ke depan Pak, Bapak juga dipersilahkan untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah nih, atau mungkin pihak terkait stakeholder lainnya terkait dengan gagasan dari Ruby dan juga komunitas-komunitas yang digagas juga oleh guru-guru kreatif yang ada di Rote. Apakah ada pesan, harapan yang ingin Bapak perjuangkan untuk pendidikan yang ada di Rote dan khususnya juga anak-anak pesisir Pak?
0: Iya, jadi memang harapan saya adalah bagaimana membangun kolaborasi itu sendiri, karena ketika guru berjalan sendiri maka harapan kita untuk literasi bisa berjalan itu mungkin sangat sulit seperti itu. Jadi harapan saya sendiri adalah bagaimana bisa berkolaborasi dari dinas pendidikan, pemerintah daerah, dari pengawas maupun kepala sekolah, kita duduk bersama mungkin melihat akar-akar masalah yang ada, kemudian kita benahi bersama. Itu harapan saya seperti itu, sehingga memang literasi ini ketika kita bicara jangan hanya di atas kertas, tetapi dia betul-betul berdampak pada anak-anak yang ada di sekolah ini, bahkan di masyarakat dan seterusnya. Karena banyak sih perpustakaan, misalnya perpustakaan di desa, tapi tidak pernah dimanfaatkan juga dengan baik. Begitu, perpustakaan di sekolah itu sampai buku-bukunya hancur di perpustakaan.
1: Waduh.
0: Begitu, jadi jadi memang harapan kita termasuk kami guru-guru yang punya inisiasi untuk bagaimana bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, entah dari luar NTT maupun di dalam Rote sendiri. Memang tujuan kami itu bagaimana membangun pendidikan, kualitas pendidikan termasuk literasi ini dengan baik.
1: Dan yang terakhir, ini juga cara membangun generasi muda yang tidak cerdas hanya secara akademik ya, tapi juga percaya diri nih. Bagaimana sih kalau dari pembelajaran guru-guru yang ada di sekolah atau mungkin juga di luar kelas ya, ini mengajarkan anak-anak juga percaya diri sehingga mereka juga punya kemauan untuk belajar, membaca, memahami dan lain sebagainya nih Pak? Okay. Pak Jimmy, halo? Ya, ini sepertinya jaringan lagi ya teman Pro 2. Dan sementara kita sambungkan untuk segmen yang terakhir bersama dengan Pak Jimmy di line telepon kita. Oke, halo Pak Jimmy.
2: Halo.
1: Oke, Pak Jimmy, sepertinya ini jaringan terputus ya, jaringan kurang bersahabat dengan kita pagi ini, tapi
2: ini salah satu kendala gitu.
1: Iya, betul, menjadi salah satu kendala yang harusnya ini menjadi PR oleh pemerintah juga ya, bisa melihat sarana dan prasarana. Oke, Pak Jimmy, satu pertanyaan sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, adakah harapan Bapak juga untuk perjalanan Ruby ke depannya dan juga untuk anak-anak yang ada di pesisir terkait dengan topik kita di pagi ini Pak?
0: Ya, jadi Harapan saya dari Ruby terus berbagi ilmu-ilmu yang kreatif, yang inovasi kepada kami, terkhususnya di Kabupaten Rotendao, karena kami percaya, bahkan harapan juga dari pimpinan kami, Pak Bupati juga sangat mengharapkan berbagai NGO, berbagai komunitas dari luar daerah masuk ke Rote untuk sama-sama kita membangun Rote ini. Terutama juga dari kualitas literasi anak-anak di pesisir yang memang secara kualitas mereka tertinggal karena berbagai infrastruktur yang menjadi kendala utama, apalagi buku yang kita sangat sulit untuk mendapatkan. Nah, itu harapan kami, semoga kegiatan Ruby ini terus berdampak, terus berlanjut untuk menghadirkan orang-orang yang punya kemauan yang tinggi, yang secara sukarela mau berbagi tanpa ada paksaan untuk terus berbagi ilmunya di Kabupaten Rotendao ini, termasuk di daerah-daerah pesisir. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Jimmy, sukses selalu. Kita tunggu gerakan-gerakan terbaru dan juga kabar dari teman-teman atau Bapak Ibu guru di Ruby yang ada di Rote ya.
0: Terima kasih Kak Angela atas kegiatannya hari ini.
1: Oke, salam sukses untuk Pak Jimmy. Terima kasih Pak Jimmy, salam literasi.
0: Salam literasi Kak.
1: Oke.
0: Semangat.
1: Semangat untuk Pak Jimmy dan juga Bapak Ibu guru kreatif yang ada di Kabupaten Rotendao. Itu dia teman Pro 2 perbincangan kita di segmen pertama dalam Kita Indonesia. Setelah ini Angel juga akan menyambungkan kamu bersama dengan perwakilan dari buku bagi NTT Kupang. Masih terkait dengan topik kita pagi ini ada Kak Udo Famal. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang. Teman terbaik kamu.

0: kamu kok bawa buku banyak-banyak? Buat apa sih?
1: Buat dibaca lah.
0: Ya ampun, udah zaman teknologi, tinggal googling aja kan beres.
1: Ini nih yang maunya gampangnya aja. Baca buku itu kan banyak manfaatnya. Tidak hanya menambah wawasan dan pengetahuan, tapi juga dapat menambah kosakata, meningkatkan fokus dan konsentrasi, mengurangi stres, menstimulasi mental, dan yang lebih penting dapat meningkatkan kualitas memori kamu. Biar dikit-dikit jangan taunya googling aja.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
5: Spada.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu masih dalam Kita Indonesia, menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan. Dan spesialnya pagi ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Kak Udo Famal yang merupakan perwakilan komunitas buku bagi NTT Kupang. Kita akan membahas terkait dengan segmen pertama tadi juga ya, bagaimana sih menghidupkan literasi pembelajaran yang kreatif dan inklusif bersama dengan anak-anak pesisir yang ada di Kabupaten Rotendao. Kalau begitu langsung di segmen kedua kita sapa Kakak Udo juga yang sudah tersambung di line telepon kita. Selamat pagi Kakak Udo.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Salam literasi.
1: Selamat pagi pendengar semua.
0: Salam literasi. Ya,
1: salam
0: Kakak.
1: Salam literasi Kak.
0: Oke, Kakak Udo terima kasih. Kita juga sudah ganggu waktunya pagi ini.
1: Aman Kak, aman.
0: Aman. Ini kalau dari buku bagi NTT yang ada di Rotendao sendiri, aktivitas yang dilakukan apa sih? Oh, di Kupang ya kalau Kakak ini?
1: Iya, saya stay di Kupang Kak.
0: Stay di Kupang, tapi kerjasamanya juga dengan teman-teman yang ada di Rote ya Kak ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, ini lagi sibuk apa aja nih teman-teman komunitas semuanya Kak?
1: Sekarang lagi sibuk persiapan untuk mau ke Rote Kak. Jadi kami sedang kumpulkan buku-buku bacaan juga, terima donasi juga di Kupang sini untuk nanti bawa ke Rote.
0: Oke. Okay.
1: Terus selain itu juga ada beberapa barang-barang yang kami pikir bisa mampu untuk meningkatkan kecerdasan anak begitu Kak. Seperti mainan.
0: Ini kapan kalau boleh tahu?
1: Kemarin sebenarnya rencananya bulan April kemarin, hanya pas bertepatan dengan teman-teman dari Ruby ini mengajak untuk kolaborasi kan. Jadi kami tundanya untuk sama-sama dengan mereka nanti di bulan Juni.
0: Oh, bulan Juni ini ya. Berarti akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Rote ya.
1: Iya Kak, betul sekali Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari kakak-kakak perwakilan buku bagi NTT sendiri, ini persiapannya kan pasti buku, alat main juga ya. Teknisnya ya, seperti apa
1: alat
0: sih
1: Kak? Tulis.
0: Alat tulis. Oh, alat tulis juga. Oke.
1: Iya Kak.
0: Nah, ini program
1: jadi
0: boleh dong diceritakan.
1: Teknisnya itu kami lebih ke, karena ini kan non profit Kak, jadi kami terima donasi Kak, terima donasi. Terus kami sebagai penyalur begitu, sebagai mendistribusikannya ke Rote. Langsung ke teman-teman baca yang di Rote.
0: Oh, langsung ke teman-teman baca yang ada di Rote ya Kak ya?
1: Iya Kak.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali.
0: Apakah sampai saat ini juga masih membuka kayak open donasi karena target buku-bukunya masih kurang atau seperti apa sih Kak? Kita pengen tahu nih.
1: Iya Kak, sampai saat ini masih membuka donasi karena memang untuk sejauh ini sudah banyak yang sumbang, tapi menurut pertimbangan kami banyak buku-buku yang tidak pas begitu kalau untuk kemisnya di Rote, targetnya anak-anak kan. Sudah banyak buku-buku yang bukan untuk anak-anak begitu.
0: Oh iya.
1: Jadi iya, masih sampai pokoknya kami buka terus ya, open donasi karena selama ini kami menyalurkannya itu bukan hanya di Rote saja Kak, tapi kayak seluruh teman-teman baca yang ada di Nusa Tenggara Timur.
0: Benar, benar sekali. Ini bukunya sebelum nanti dibagi ke teman baca tiap-tiap daerah, berarti harus dikurasi terlebih dahulu, disaring lagi ya Kak ya?
1: Iya Kak, dilihat lagi Kak. Kami dengan tim di Kupang sini nanti kami lihat lagi.
0: Oke, Kak Udo, ini juga untuk teman-teman atau pendengar kita, teman Rodua yang berminat, mereka menyumbangkan buku di buku bagi NTT. Ini kira-kira buku apa saja yang bisa disumbangkan dan nanti juga bisa dibaca oleh adik-adik yang ada di sana nih?
1: Kalau untuk sekarang kebutuhannya buku sekolah dan buku cerita, kalau buku cerita anak. Itu yang sekarang lagi prioritas sih Kak. Terus novel-novel remaja, itu juga komik-komik, itu juga bisa Kak.
0: Ada mungkin ada ketentuan khusus lagi selain itu Kak
1: Ketentuan khusus, saya pikir ya yang pada umumnya saja sih, Kak. Mm-hmm. Tidak mengandung isu SARA, pornografi, dan semacamnya begitu, Kak. Mm-hmm. Kekerasan. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Kalau ada yang berminat, Kak Udo, ini boleh disumbangkan atau dibagikan kemana nih alamatnya? Atau mungkin bisa menghubungi Kak Udo kah? Atau ke siapakah untuk teman-teman yang berminat juga menyumbangkan buku anak-anak ini?
1: Kalau misalnya ada yang berminat ingin menyumbangkan, bisa menghubungi dari WhatsApp atau dari Instagram ke buku bagian TT atau ke WhatsApp ke nomornya saya.
0: Oke. Okay. Baiklah. Saya
1: sebutkan di sini, Kak.
0: Nanti akan kita hadirkan juga sama teman Pro 2. Jadi yang pasti bisa tersambung ya, terhubung bersama Kak Udo ya.
1: Siap-siap, Kak. Okay. Siap.
0: Kak Udo, kenapa sih mau berkolaborasi bersama dengan Ruby ini?
1: Kami memilih berkolaborasi dengan Ruby ini mungkin lebih ke karena kesamaan visi, Kak. Mm-hmm. Visinya adalah meningkatkan kesadaran untuk berpikir. Mm. Kami melihat bahwa semangat literasi, khususnya di NTT ini, lebih berfokus ke untuk membaca, menulis tanpa berusaha untuk menelaah atau kayak berpikir kritis tentang bacaan itu. Mm. Jadi ketika Ruby mengajak kolaborasi, waktu itu mereka hubungi via DM Instagram, Kak. Mm. Kami bincang-bincang sedikit, langsung kita tentukan hari untuk kita rapat internal dua komunitas itu bersama. Mm-hmm. Jadilah deal-dealan untuk lakukan kegiatan kolaborasi ini sama-sama.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Dan apakah ini memang merupakan pertama kali nantinya kakak turun ke Rote atau sudah kesekian kali? Karena berhubung komunitas kakak, ya buku bagi NTT ini juga kan tiap-tiap daerah ada jangkauannya. Nah, kalau Rote sendiri selama ini seperti apa?
1: Baik, Kak. Kalau untuk saya pribadi ya, Kak. Hmm. Ke Rote untuk kegiatan literasi ini, kalau bulan Juni ini itu yang kedua, Kak. Yang pertama itu di tahun lalu. Hmm. Itu kami berkunjung ke Taman Baca Pulau Landu, pulau terluar Landu. Hmm. Jadi di sana waktu itu sifatnya masih untuk lihat situasi lapangan sih, Kak. Lihat situasi lapangan. Mm-hmm. Jadi pergi untuk cerita dengan masyarakat, dengan pengelola taman baca di sana. Mm. Jadi seperti itu, Kak.
0: Okay. Berarti sudah ada survei ya. Udah tahu nih apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan ya, Kak ya.
1: Iya, betul sekali, Kak.
0: Nah, menurut kakak ya, boleh digambarkan bagaimana sih kondisi literasi anak-anak yang ada di pesisir, apalagi yang ada di Pulau Landu ketika tahun lalu, dan nanti manfaat apa yang ingin kakak hadirkan kali ini, tahun ini nih?
1: Oh iya, Kak, baik. Jadi menurut pengamatan kami itu, anak-anak ini banyak yang mampu tapi kebanyakan malu-malu, Kak. Malu-malu. Hmm. Jadi secara kepercayaan diri itu belum kuat. Hmm. Padahal banyak anak-anak di sana yang cerdas, tapi kayak tidak ingin menunjukkan mereka punya kemampuan begitu. Baunya pas rame-rame dengan kawan-kawan. Hmm. Sedangkan kalau rame-rame itu nanti mereka sudah kacau, tidak terlalu fokus lagi. Hmm. Selain itu, saya pikir sekolah di sana juga berperan penting, Kak. Sekolah di sana banyak kegiatan-kegiatan literasi. Hanya menurut penilaian kami itu belum terlalu efektif. Hmm. Halo, selamat pagi, Kak.
0: Iya. Ini masih tersambung. Lanjut lagi, Kak. Oh, jadi belum efektif. Nah, ini membuat anak-anak supaya mereka juga bisa berpikir kritis. Ini menurut kakak seperti apa?
1: Halo
0: kakak, baiklah kalau begitu. Ini sedikit sinyal ya. Ini mungkin karena pengaruh angin kencang kah teman Pro 2 pagi ini, tapi yang pasti kita sambungkan kembali bersama dengan kakak Udo Famal. Karena yang pasti kita juga pengen tahu ya, jadi untuk teman Pro 2 juga yang tertarik untuk bisa menyumbangkan buku-buku kalian, boleh banget, boleh melalui RRI atau juga oh langsung aja di Buku Bagi NTT ya. Oke, kita sudah tersambung kembali bersama dengan kakak Udo di line telepon kita. Kak Udo, halo.
1: Ya, halo kak.
0: Oke, jaringan nih kak kurang bersahabat pagi ini.
1: Iya, betul okay. Sekali
0: Kak Udo. Kan tadi kakak bilang kemampuan literasi anak-anak yang ada di pesisir, anak-anak yang ada di Rote ya, di Pulau Landu ini juga masih kurang. Nah, dengan pendekatan ya, kreatif seperti apa sih yang bisa dihadirkan sehingga mereka bukan saja pandai untuk membaca tapi juga berpikir kritis nih kakak?
1: Kami sudah tentukan beberapa rencana kegiatan di mana hal ini selain ajak mereka belajar tapi juga bermain. Selain itu banyak juga hal kreatif seperti beatbox dan bermain catur, kami juga nanti akan sisipkan di situ kak.
0: Wah, seru ya kak ya.
1: Iya kak, seru. Karena pengalaman kemarin itu ketika tanya pelajaran sekolah mereka masih pikir lama sekali, tapi pas menyanyi lagu yang lagi viral sekarang seperti Tor Monitor itu langsung luar otak kak.
0: Namanya juga anak-anak, mereka langsung lekat dengan apa yang ada ya kak eh.
1: Iya, langsung lekat. Nah itu langsung kami berpikir, oh berarti kalau misalnya pendekatannya itu asik atau campur-campur rata-rata kekinian, pasti itu bisa melekat begitu.
0: Betul. Apalagi lagu-lagu yang lagi naik daun saat ini ya.
1: Iya, itu bisa sih kak.
0: Pendekatan tapi mungkin diganti kalimat-kalimatnya kali ya, nadanya ya, aja yang ya, sama ya, gitu. Ya. Oh,
1: ya, wah. Proses kreatif kita nanti.
0: Betul. Ini akan berapa lama di sana kak, di Rote?
1: Kalau di Rote nanti masih komunikasi lebih lanjut lagi dengan tim Rudy.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kalau dari BNPT sendiri mungkin seminggu bisa kak?
0: Wah, lama ya. Ini berarti betul-betul persiapannya harus prepare ya, harus matang ya kak ya.
1: Amin kak, siap. Amin.
0: Oke, okay. Adakah kalau tadi kan Angel juga sudah menanyakan dari pihak Ruby ya, Pak Jimmy, output apa yang ingin dihasilkan? Nah, kalau khususnya bagi Kak Udo dan teman-teman buku bagi NTT sendiri, ini output apa yang pengen dihasilkan, ingin dilihat dari anak-anak nanti nih setelah kedatangan dan juga aktivitas pembelajaran kreatif dan menyenangkan yang dilakukan nih?
1: Baiknya kalau output dari kami sendiri sih ingin anak-anak ini lebih berani saja, lebih berani untuk tampil dengan apa adanya diri mereka begitu. Kan kayak contohnya misalnya ada yang suka menyanyi, suka melukis, nah itu di situ mungkin dengan apa yang kita bawa, terus dengan pemahaman tentang literasi juga, mereka jadi lebih kuat untuk minimal tampil lah, tampil dan karena kepercayaan diri kan selain bicara kemampuan harus bicara juga tentang pemahaman.
0: Iya.
1: Kita paham akan sesuatu dan mampu melakukan itu, maka kita lebih kepercayaan diri kita lebih bagus. Jadi mungkin penekanannya di situ kak.
0: Oke. Membuat anak tambah percaya diri, terus juga memantapkan public speaking ya, ketika mereka berbicara juga ya kak eh.
1: Ya itu salah satu kak.
0: Iya nih. Tapi apakah hanya targetnya ada anak-anak tertentu saja, atau juga ini sifatnya inklusif nih, dapat diikuti oleh semua anak tanpa merasa dibedakan nih kak?
1: Iya. Betul sekali, Kak. Tapi kami lebih berfokusnya ke taman-taman baca sih, Kak. Anak-anak di taman-taman baca.
0: Anak-anak di taman-taman baca. Tadi juga disebutkan oleh Kak Pak Jimmy ya. Pak Jimmy terkait dengan buku-buku yang ada di taman baca ini. Jadi katanya juga kurang diminati. Nah, bagaimana nanti kehadiran kakak-kakak juga akhirnya bisa menjadi magnet? Harapannya seperti itu. Jadi taman baca penuh bukan saja dengan buku-buku, tapi juga dengan anak-anak nih, Kak.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke. Dan Kak Jimmy, Kak Udo ya, Kak Udo dan juga kakak-kakak. Nah, ini gimana nih? Kan anak-anak lebih suka dengan segala sesuatu yang lagi hype ya. Seperti kayak tadi lagu Tabula Bale dan lain sebagainya. Ini di era gadget dan media. Halo, Kak Jimmy. Baiklah, sepertinya jaringan teman Roy 2 ini jaringan kita agak kurang-kurang dan kita sudah tersambung lagi. Kak Jimmy, halo. Jimmy, Kak Udo. Minta maaf ya, Kak Udo. Ini jaringan kita ya, Kak ya. Minta maaf sekali. Kak Udo, di akhir kebersamaan Anjal pengen tahu, tadi kan Kak Udo cerita soal anak-anak tuh lebih paham soal apa yang lagi kekinian. Kayak nanti mungkin kayak lu kenal Veronica dan lain sebagainya ya. Dan juga yang lagi happening. Ini kalau mau dibilang anak-anak lebih tahu itu daripada buku sendiri. Nah bagaimana nih Kak pendekatannya supaya buku bisa lebih menarik daripada media sosial?
1: Jadi kami lebih berfokusnya ke contoh kayak monolog begitu. Dan nanti kami berusaha untuk cari teman-teman yang lebih paham lagi di bagian monolog. Jadi berusaha untuk membuat segala sesuatu lebih interaktif. Dimana kalau kita amati membaca buku itu kan kadang sedikit pasif kan Kak? Nah itu yang di situ yang anak-anak bosannya di situ karena mereka mau yang heboh apa segala macam. Jadi lebih ke untuk interaktif di mana monolog ada beatbox juga nanti mungkin kita bisa bantu untuk menyanyi lagu dengan ganti-ganti lirik. Jadi sekreatif mungkin kami akan coba buat kayak terus nanti rencananya mau buat kayak apotik hidup begitu juga Kak. Ada teman juga yang dari apoteker. Dia rencana buat apotik itu jadi untuk mengenali tanaman-tanaman obat yang ada di sekitar seperti begitu Kak. Jadi seinteraktif mungkin. Jadi solusinya kami ingin buat seinteraktif mungkin Kak.
0: Ini untuk berarti belajar tapi juga dengan alam ya Kak ya.
1: Iya Kak ya.
0: Pokoknya seperti itulah. Dan Kak Udo mewakili kakak-kakak yang nanti akan berangkat, apakah ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana untuk yuk boleh dong bisa disumbangkan buku-buku dan peduli juga terhadap gerakan literasi yang ada di NTT lewat adanya komunitas buku bagi NTT dan Ruby ini di Rotendao.
1: Oke Kak, mungkin tidak terlalu banyak yang ingin saya sampaikan karena saya pikir harapan dan pesan kita bisa sudah banyak bisa didapat di mana-mana. Mungkin singkat saja untuk teman-teman yang masih peduli dengan otak manusia, kalian harus fokus dengan harus mau memperhatikan tentang literasi ini. Karena literasi kita bukan bicara tentang membaca saja, tapi literasi adalah bagaimana kita memahami atau merasai tentang sesuatu gitu. Bisa dari musik, bisa dari lukisan, bisa dari bahkan dari radio seperti ini, bisa dari bacaan juga. Jadi mungkin kita harus sama-sama lebih memperhatikan, karena tanpa adanya literasi itu hubungan manusia itu jadi hambar, karena kan tidak saling memahami. Kita hanya mau senang-senang saja sama-sama, tidak ada rasa saling memahami di situ. Jadi mungkin begitu, Kak.
0: Oke. Sukses untuk Kak Udo dan juga kakak-kakak dari Buku Bagi NTT. Siap, ya, ke depannya.
1: Siap, terima kasih.
0: Oke, kita tunggu.
1: Sukses juga untuk Produa RRI Kupang.
0: Terima kasih Kakak Udo, salam literasi, salam hormat kami kepada kakak-kakak yang ada di sana. Dan siap, teman Produa. Siap. Demikian perbincangan Angel bersama dengan Kakak Udo dan Pak Jimmy juga. Bagaimana menghidupkan kembali literasi pembelajaran yang kreatif dan inklusif, khususnya bersama anak-anak atau adik-adik yang ada di pesisir Rote. Oke, jadi untuk teman Produa juga yang mau berbagi buku-buku bacaan kamu, mungkin novel, tapi bukan novel yang dewasa ya, novel-novel remaja, novel-novel anak atau buku cerita anak, langsung aja kamu juga bisa reach out di Instagram Buku Bagi NTT, dan kamu juga bisa menjadi teman ya, atau juga penyumbang buku untuk keberlangsungan literasi yang ada di daerah kita. Oke deh, kalau gitu teman Produa, Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan di pagi ini dalam rangkaian Spada. Terima kasih untuk kebersamaan, untuk kamu juga yang sudah memantau. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Angel pamit, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
4: Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2 mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang tepat di pukul 10:03 waktu Indonesia Tengah bersama saya Angela Ivania untuk Senin siang ini 11 Mei 2026. Angela hadirkan informasi terbaru dari dunia musik internasional. Kita awali teman Pro 2, dua musisi pop ternama Khalid and Love yang resmi merilis lagu kolaborasi terbaru mereka berjudul Tied Up, di mana lagu ini diproduksi oleh Lucas Sim dan dirilis menjelang rangkaian tour dunia mereka yang bertajuk It Always Sunny Somewhere Tour. Ya, teman Pro 2, kemudian kita juga punya informasi menarik dari penyanyi Amerika Serikat Tori Kelly yang resmi mengumumkan album studio keenamnya bertajuk God Must Really Love Me yang nantinya akan dirilis pada 12 Juni mendatang melalui Epic Records. Teman Pro 2, dalam proses kreatif album ini, Tori Kelly memilih pendekatan yang sangat personal dengan menjadikan iman, pernikahan, dan pengalaman menjadi ilmu sebagai tiga teman utama ya, yang membentuk keseluruhan cerita dalam album terbarunya. Dan informasi terbaru datang dari Dua Lipa yang resmi melayangkan gugatan hukum terhadap raksasa teknologi Samsung dengan tuntutan fantastis sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 260 miliar rupiah. Teman Pro 2, pelantun lagu Training Season ini menuduh Samsung telah menggunakan foto dirinya tanpa izin pada kemasan kardus televisi yang dijual di seluruh Amerika Serikat. Foto yang menjadi sengketa tersebut memperlihatkan momen Dua Lipa saat berada di belakang panggung Festival Austin City Limits pada tahun 2024 silam ya teman Pro 2. Itu dia informasi yang dapat Angela hadirkan untuk kamu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Santai Siang Pro 2 FM Kupang.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

kamu lagi mendengarkan Pro 2 Era di Kupang, teman terbaik kamu di santai siang kita. Ada Pro 2 Top Hit List masih dengan lagu-lagu terbaru untuk bulan Mei ini. Gak terasa banget ya, ini udah jam 10:30 loh ternyata. Iya, lagi di waktu menunjukkan pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang baru aja gabung di Pro 2 Kupang siang ini. Kupang panas gila. Tapi gak bisa ngeluh ya teman Pro 2, gak bisa. Ya karena memang cuaca kita saat ini ya gini, mau gimana lagi. Tapi yang pasti tetap jaga kesehatan, melindungi kulit, wajah, tubuh dari paparan sinar matahari yang ini nyengatnya minta ampun ya. Selamat siang untuk kamu yang masih beradu argumen sama teman-teman yang ada di kantor, atau mungkin juga sama atasan kamu, atau yang lagi pusing ngitung-ngitung ya data dan lain sebagainya. Aduh, selamat siang juga Angel mau menyapa untuk teman Pro 2 yang lagi ngapain nih teman Pro 2 ya, lagi santai, lagi menunggu kelas siang ya, atau mungkin juga masih istirahat jam-jam segini, atau dari antara teman Pro 2 yang lagi hektik banget juga. Ini jam-jam dimana orang-orang juga meskipun belum mau makan siang ya, tapi orang-orang juga udah pada pusing. Ini kira-kira sebentar makan siangnya di mana, pakai apa, sama siapa gitu ya. Oke, semangat siang aja untuk kita semua. Giliran santai siang ini Angel bakal membawakan, kalau biasanya kan ada Pro 2 Top Hit List dengan sejumlah informasi dari musisi penyanyi favorit kamu. Tapi kita juga bakal update ya teman Pro 2, apa sih yang lagi menjadi trending topik saat ini. Kalau Angel sih lagi merasa banget ya kayak capek gitu buka media sosial. Emang seru sih banyak hal, apalagi kalau di reels Instagram tuh ada aja yang lucu-lucu ya. Kemudian juga di TikTok ini tren yang lagu gak nyambung, lagu apa tapi nanti suaranya lain gitu teman Pro 2. Ya itu seru sih. Tapi kenapa setelah kita membuka platform media sosial kayak jadi capek gitu ya. Jadi niat awal kayak mau buka handphone sebentar aja untuk mengalihkan hektiknya dunia ini, balas chat juga sekalian, cek jam karena memang harus mengerjakan deadline setelahnya. Tapi gak terasa satu jam kita scrolling dan malahan lewat. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan tertunda ya teman Pro 2. Ini karena kebanyakan melihat video pendek. Jadi video pendek yang berdurasi antara 15 sampai 60 detik ini memang membuat orang betah banget nonton. Apalagi konten yang disajikan kalau bagus ya kita bakal mengulang lagi kan. Makin singkat videonya makin ditonton sampai habis, bahkan diulang-ulang. Nah ternyata teman Pro 2 ini bukan kebetulan. Ada algoritma dan fitur dalam video pendek yang memang kalau mau dibilang sengaja di set ini buat kita semakin ketagihan ya. Karena konten-konten yang muncul ini bakal disesuaikan sama selera kita. Jadi gak heran kalau video pendek ini adalah jadi pemain utama gitu di media sosial, karena menjangkau miliaran penonton, gampang untuk viral dan tingkat berbagi yang masif. Dan ternyata tiap kali muncul konten video pendek yang terasa rewarding ini, otak kita melepaskan dopamin atau zat kimia yang berkaitan dengan motivasi dan perasaan senang. Nah, masalahnya kita kan gak pernah tahu konten menarik ini muncul ketika udah scroll seberapa jauh. Karena ketidakpastian ini yang membuat otak juga menjadi penasaran dan terdorong untuk mencoba lagi dan lagi. Nah ini ada sebuah studi nih teman Pro 2 ya, dari universitas yang ada di China. Mereka menunjukkan semakin sering menonton video pendek, semakin rendah kemampuan mengendalikan diri dan semakin lemah fungsi otak terkait penelitian dan atensi. Jadi penelitian lain juga menemukan kalau video pendek yang dipersonalisasi ini mengaktifkan bagian otak memproses gambar dan suara, namun justru mengurangi keterlibatan bagian otak yang mengatur perhatian dan kontrol dini. Jadi pastinya
kebablasan. Maksudnya tuh kita mau buka handphone hanya mau lihat-lihat aja, jadinya 1 jam dari 5 menit misalnya. Mau mengerjakan sesuatu akhirnya karena pindah-pindah aplikasi ya, dari Reels ke TikTok, TikTok ke FB dan lain, pokoknya gitu aja. Akhirnya pekerjaan kita juga gak kelar-kelar. Susah nonton atau baca sesuatu sampai selesai karena kebiasaan untuk skip video, kayak kita gak suka ya udah kita skip. Nah itu juga ternyata berdampak ya. Dan gampang bosan menunggu proses. Ini maunya yang instan, karena apa yang kita lakukan ya instan juga, teman Pro 2 ya. Nah terus gimana dong cara untuk mengambil alih kendali otak? Ya pastinya putuskan pola autopilot, teman Pro 2, dengan menahan untuk tidak sering scrolling. Itu yang paling utama ya, teman Pro 2. Dan yang paling pas adalah latih diri kita untuk membaca. Ternyata salah satu dampak dari membaca adalah melatih pikiran. Kemudian juga dampak dari yang baik-baik itu ada fokus, melatih fokus ya, ketahanan kita juga akan segala sesuatu yang ada. Boleh nih, jadi untuk teman Pro 2 juga yang kayak kamu juga merasa kayak ih gak fokus banget deh, ada apa nih, boleh nih salah satu obatnya dengan membaca. Baca apa aja, intinya baca dengan teliti, cermat, kamu juga paham akan bacaan, mengerti ya. Dan yang paling utama adalah menyelesaikan hingga selesai bahan bacaan kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Susan Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribut dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Susan Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang pastinya bisa aja sih sebenarnya dengan men-scroll handphone ya. Kita hilangkan dulu penat dari aktivitas, apalagi studi kita atau mungkin juga usaha-usaha yang sedang kita kerjakan. Tapi jangan sampai kita juga tidak mengontrol diri dan akhirnya banyak pekerjaan yang harus kita lakukan lagi karena waktu yang tersita. Oke, sekaligus informasi terkait dengan bagaimana sih kita juga bisa mengontrol diri kita untuk tidak rajin men-scrolling media sosial ya. Ini menjadi akhir dari kebersamaan Angel menemani kamu di segmen pertama Santai Siang, karena setelah ini IG Hasbi udah siap akan menemani teman Bro 2 semuanya sampai di sore ceria nanti. Stay tune terus hanya di Bro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang hanya di
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: New entry. Hit music now.

Selamat siang teman Pro2, barengan sama Haji di Santai Siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti, dan juga bakal lanjutin di Sore Ceria ya teman Pro2. So buat kamu stay tune aja. Dan kali ini teman Pro2 kita udah masuk dalam rangkaian Pro2 Headlist ya. Dan Haji bakal puterin lagu-lagu enak ya dari musisi-musisi yang baru aja comeback nih teman Pro2. Nah, salah satunya tadi yang baru aja kamu dengarkan ada Madison Beer yang resmi meluncurkan lagu terbaru ya, yang berjudul Love Girl di 8 Mei 2026 lalu teman Pro2. Nah, lagu ini tuh dirilis bersamaan dengan sebuah video musik yang menarik perhatian ya, karena menampilkan kekasihnya yaitu Justin Herbert dan quarterback dari tim Los Angeles Chargers teman Pro2. Lagu Love Girl ini merupakan salah satu dari 4 lagu baru ya yang disertakan dalam edisi deluxe untuk album Loket teman Pro2. Kalau misalnya kamu telaah ya liriknya gitu kan teman Pro2, Madison ini mengungkapkan perasaan tentang keterbukaan dan rasa syukur menemukan seorang yang berarti dalam hidupnya. Nah, makanya tuh dia gandeng kekasihnya tuh dalam musik videonya teman Pro2. Dan versi deluxe dari album Loket ini sudah bisa dinikmati oleh para pendengar di berbagai platform musik digital teman Pro2. Buat lagu berikutnya nih, gak kalah asiknya ya sama lagu dari Madison Beer teman Pro2, ada musisi tanah air yaitu Salma Salsabil dengan Hachu. So buat kamu, enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Manusia terkuat di bumi, ya, lagu yang baru aja kamu dengarkan teman Pro 2, koleksi dari Alam Zulkarnain teman Pro 2. Anyway, for the next song teman Pro 2, aja bakal muterin koleksi terbarunya, new entry-nya dari Khalid featuring sama Love teman Pro 2 yang resmi nih merilis lagu kolaborasi terbaru mereka berjudul Tied Up teman Pro 2. Lagu ini tuh diproduseri oleh Lucan Sim dan dirilis menjelang rangkaian tour dunia mereka yang bertajuk It's Always Sunny Somewhere Tour teman Pro 2. Dan Tied Up ini juga menghadirkan perpaduan karakter vokal khas ya, Khalid dan juga Love, di atas aransemen musik pop yang sangat asik teman Pro 2. Dan liriknya sendiri itu mengangkat tema tentang perasaan seseorang yang terlalu terikat dan terjebak dalam pikiran saat menjalani sebuah hubungan teman Pro 2 ya. Buat kamu mungkin aja relate gitu kan, teman Pro 2 ini bisa didengerin. Dan kalau dari melodi yang dihasilkan sama Lucas Sim ini juga memperkuat kesan emosional yang ingin disampaikan oleh kedua penyanyi dalam karya terbaru mereka teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kamu tahu kalau mereka juga bakal tur besar ya, dimulai di tanggal 16 Mei 2026. Tur ini tuh dijadwalkan akan menyambangi berbagai wilayah, mulai dari Amerika Utara, Inggris, Eropa, Australia, sampai dengan Selandia Baru teman Pro 2. Sayangnya Indonesia gak ada nih, tapi mungkin aja ke depannya teman Pro 2. Dan kalau ditanya juga, kolaborasi ini menunjukkan kekompakan nih mereka sendiri di studio sebelum berbagai panggung dalam rangkaian tur yang sangat dinantikan oleh para penggemar teman Pro 2. So without any further ado, langsung aja diputarkan, ini dia Khalid featuring sama Love dengan Tied Up.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: New entry. Hit music now.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pelarian dari Keja Lebronka, teman Pro 2. Lagu ini tuh adalah salah satu lagu dari album terbarunya dari Keja Lebronka dengan Rombak, teman Pro 2. Kalau misalnya tadi kamu dengar, ini sangat berbeda ya dari musik-musik dari album Lebronka di tahun 2023, teman Pro 2. Karena ini tuh sepertinya menjadi babak baru ya dalam karir musik Keja dengan mengusung nuansa pop rock yang terinspirasi era 2000-an gitu. Jadi kalau misalnya tadi kamu dengerin baik-baik gitu, itu ada apa ya, vibe-vibe era 2000-an gitu, teman Bro 2. Dan keluar dari zona nyaman pastinya ya, dari Keja Lebronka awalnya itu belada melankolis, sekarang apa ya, lebih memunculkan pop rocknya gitu, teman Bro 2. Dan ternyata sangat-sangat cocok ya, bisa dibilang, teman Bro 2. Dan kalau misalnya ditanya, sebenarnya album ini, teman Bro 2, itu punya makna representasi perubahan, luka, dan keberanian untuk bangkit kembali, dan tersedia melalui berbagai platform musik digital, teman Pro 2. Pastinya kamu juga boleh request ya lagu-lagunya Keja Lebronka di Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2 pastinya. Nah, selain dari pelarian, teman Pro 2, ternyata Keja ini menampilkan ada 7 lagu lainnya, yaitu ada Lukis Hari Ini, Aku Bukan Dia, Tak Pantas Terluka Lagi, Sembunyi Lebih Lama, dan juga Lagi-Lagi Hanya Kamu, dan yang kedua, teman Pro 2, lainnya adalah Tawamu dan Rayakanlah. Banyak sekali ya lagu-lagu terbaru dari Keja, teman Pro 2. Dan untuk the next song, teman Pro 2, aja bakal muterin koleksi dari Shalom 7 dengan Sederhana So Buat Kamu, Enjoy This One.

0: Vamos, api, api, api.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: New entry. Hit music now.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa gigi kita cuma tumbuh 2 kali seumur hidup? Waktu kecil, kita punya gigi susu. Imut-imut, kecil, tapi gampang copot. Terus diganti sama gigi tetap yang kita pakai sampai dewasa.
1: Nah, kenapa gak tumbuh lagi kalau rusak atau copot?
0: Jawabannya ada di cara tubuh kita berkembang. Sejak kita masih dalam kandungan, tubuh sudah menyiapkan 2 set gigi. Gigi susu dan gigi permanen. Setelah gigi permanen tumbuh, tubuh nggak punya cadangan lagi. Berbeda sama hewan tertentu seperti hiu yang bisa tumbuh gigi berkali-kali. Manusia memang secara biologis dirancang hanya dengan 2 generasi gigi.
1: Kenapa begitu?
0: Karena struktur rahang dan pola makan manusia berkembang untuk penggunaan jangka panjang. Gigi permanen dibuat lebih kuat dan lebih besar supaya bisa dipakai bertahun-tahun. Masalahnya, kalau kita nggak jaga, ya nggak ada versi 3.0-nya. Makanya, penting banget sikat gigi minimal 2 kali sehari. Kurangi gula berlebihan dan rutin cek ke dokter gigi. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh kesehatan gigi ya. Karena yang kita pakai sekarang, itu stok terakhir seumur hidup.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kilometer by Yofi and Nuno, teman Pro 2. So langsung aja, aja putarkan The Last Song di Pro 2 Hitlist kali ini, teman Pro 2. Ada koleksinya Harry Styles dengan Dance No More.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proaktif. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ke tujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win-win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Terima kasih teman-teman semua.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Muda Kreatif ya, teman Pro 2. Akan ngebahas soal UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital, teman Pro 2. Nah, buat kamu teman Pro 2, memang UMKM kali ini sekarang tuh lagi apa namanya? Maju-majunya gitu, teman Pro 2. Nah, salah satunya tuh adalah fenomena UMKM fashion yang mengikuti brand besar itu semakin sering terlihat, dan banyak pelaku usaha tuh memilih gaya yang sudah populer supaya produk tuh lebih cepat diterima gitu, teman produk. Nah, cara ini tuh terasa aman ya, terutama di awal membangun usaha. Tren global itu memang mempengaruhi selera konsumen secara kuat. Model, warna, hingga konsep desain sering mengacu gitu pada brand yang sudah dikenal luas, teman produk. Nah, hal ini tuh membuat UMKM cenderung ikut arus agar tetap relevan. Nah, kalau misalnya ketertarikan ini tuh sebenarnya muncul karena ada harapan produk lebih mudah terjual, dan konsumen tuh biasanya lebih tertarik pada sesuatu yang terasa familiar gitu, teman produk. Akibatnya, resiko penolakan pasar tuh dianggap lebih kecil ya. Tapi nih, ada batas penting yang sering tidak disadari gitu. Inspirasi masih wajar selama tidak meniru identitas secara langsung. Ketika nama atau logo mulai menyerupai, resiko tuh mulai muncul, teman produk. Jadi buat kamu mungkin yang mau terjun dalam UMKM di bidang fashion gitu kan, perlu di apa namanya? Telah gitu gimana ke apa namanya keunikannya kamu sendiri gitu kan, dan originalitas itu sangat penting gitu, teman produk. Anyway, the next song aku baik saja diri Rosa buat kamu santai siang kali ini.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berkaca-kaca by Vanessa Z, teman Pro 2, the one song yang baru aja kamu dengarkan. Lagu ini juga ya, lagu yang enak banget kalau misalnya kita dengerin di saat lagi santai gitu kan, teman Pro 2. Anyway, buat kamu kalau tadi kita udah ngebahas soal UMKM fashion, teman Pro 2. Kali ini ada UMKM kopi Nusantara yang semakin menunjukkan eksistensinya ya di pasar internasional, teman Pro 2. Beragam jenis kopi khas Indonesia seperti Gayo, Tora aja dan Kintamani dikenal memiliki cita rasa yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain, teman Pro 2. Karakter rasa yang kuat dan beragam ini menjadi daya tarik gitu bagi penikmat kopi global. Nah, kalau misalnya teman Pro 2, peningkatan kualitas produksi itu menjadi fokus utama gitu para petani kopi dalam beberapa tahun terakhir. Nah, mereka ini mulai menerapkan teknik budidaya yang lebih modern serta memperhatikan proses pasca panen agar menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi. Upaya ini tuh dilakukan agar kopi Indonesia mampu bersaing dengan produk dari negara lain di pasar dunia, teman Pro 2. Nah, selain dari peran petani nih, dukungan pemerintah tuh juga turut mendorong perkembangan sektor kopi nasional. Berbagai program pelatihan, bantuan alat produksi, sampai dengan promosi ke luar negeri terus digencarkan nih untuk memperkuat daya saing kopi Nusantara. Hal ini menjadi langkah strategis dalam memperluas pasar ekspor ya, teman Pro 2 pasti. Karena kalau di NTT juga punya banyak cita rasa ya, keunikan originalitas kopi yang benar-benar bisa bersaing gitu, teman Pro 2, di pasar internasional gitu kan. Dan buat kamu teman Pro 2, setelah ini aja bakal muterin satu koleksi yang enak banget, teman Pro 2, dari Mondo Gascharo dengan April. Dan setelah itu ada requestan nih, teman Pro 2. Di WhatsAppnya kita udah masuk ada requestan dari MG Carvalho dengan Remuk, teman Pro 2 ya. So buat kamu langsung aja diputarkan, ini dia April by Mondo.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kita bakal masuk dalam info sport ya. So buat kamu stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman-teman Pro 2 barengan sama Haji di Santai Siang. Dan salam olahraga ya teman Pro 2. Karena kali ini kita udah masuk dalam rangkaian Pro 2 Sport. Selama 1 jam ke depan Haji akan menghadirkan informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Terkhususnya Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Mulai dari legenda AS Roma dan Brazil Alder sang Pluto yang tak tergantikan teman Pro 2, sampai dengan Beppe Signori, legenda kidal dan raja tanpa mahkota teman Pro 2. So buat kamu, stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, kali ini ada informasi dari dalam sejarah sepak bola modern, teman Pro 2 itu sulit menemukan bek tengah yang memiliki kombinasi ketenangan sedingin es gitu dan kemampuan membaca permainan seakurat Aldair ya, teman Pro 2. Pemain yang akrab disapa Pluto ini tetap menjadi standar emas bagi bek Brazil yang ingin menaklukkan kompetisi Eropa, teman Pro 2. Aldair ini bukan sekedar pelengkap di tim nasional Brazil ya. Bersama Marco Santos ia membentuk tembok pertahanan kokoh yang membawa Brazil menjuarai Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Kehebatannya bukan pada tackle keras yang meledak-ledak, melainkan pada penempatan posisi yang membuat penyerang lawan seolah kehabisan ruang sebelum sempat menembak, teman Pro 2. Nah, kemudian simbol kesetiaan di Amerika Serikat Roma, AS Roma, teman Pro 2. Jika ada klub yang paling mencintai Aldair itu adalah AS Roma selama 13 musim.

0: Dari tahun 1990 sampai 2003, Aldair menjadi jantung pertahanan Giel Rossi, teman Pro 2. Puncaknya adalah gelar Sjuto di tahun 2000 hingga 2001 yang ikonik pastinya, teman Pro 2.
1: Santai siang hanya di Pro 2 FM.

0: Kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu masih barengan sama aja di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Kali ini dari Piala Dunia, teman Pro 2. Aji mau bangkitin nostalgia kamu dulu nih, teman Pro 2. Sepak bola, dunia sepak bola Italia di tahun 1990 adalah rimba ya bagi para gladiator, teman Pro 2, di tengah kepungan back-back legendaris seperti Baresi dan juga Maldini, teman Pro 2. Muncul seorang pria mungil dengan kekuatan kaki kiri yang mampu membuat kiper lawan mematung, teman Pro 2. Ya, dia adalah Giuseppe, teman Pro 2. Giuseppe, teman Pro 2, menurut maksud Aji. Dan bagi generasi yang tumbuh menyaksikan laga Calcio di layar kaca, teman-teman Pro 2, nama Signori atau BP, teman Pro 2, bukan sekedar statistik ya. Dia adalah simbol ketajaman, kesetiaan dan juga teknik yang tidak masuk akal, teman Pro 2. Wah, nanti akan ada beberapa informasi lagi buat kamu seputaran Piala Dunia. Kita bernostalgia sedikit, teman Pro 2, sebelum melaju ke Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Kali ini di Pro 2 Entertainment. Dan kali ini Haji punya satu informasi buat kamu nih, teman Pro 2 ya. Di era digital yang modern, jumlah klik dan penayangan tuh menjadi ukuran utama gitu popularitas para streamer serta influencer media sosial. Karena sekarang tuh banyak sekali gitu kan Gen Z yang mau jadi streamer dan juga influencer gitu, teman Pro 2. Nah, demi meningkatkan statistik penonton, sebagian kreator tuh diduga memakai cara curang melalui praktik view voting yang merugikan platform digital. Terus platform streaming Twitch ini mulai memperketat ya pengawasan terhadap aktivitas view voting yang terus meningkat belakangan. Dan informasi tersebut itu disampaikan langsung oleh CEO Twitch dan juga Clancy terkait kebijakan baru pembatasan jumlah penonton bersamaan streamer, teman Pro 2. Dalam pengumumannya, Twitch juga memperkenalkan bentuk penegakan baru untuk saluran yang teridentifikasi melakukan view voting secara terus menerus selama siaran. Nah, platform tersebut akan membatasi jumlah CCV atau tampilan bersamaan berdasarkan data historis penonton asli milik kreator bersangkutan nantinya, teman Pro 2. Jadi itu buat kamu mungkin kalau mau jadi streamer gitu kan, dengan cara yang baik gitu kan, teman Pro 2. Anyway, the next song we have Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Senja sudut kota, teman Pro 2 The Wong Song yang baru aja kamu dengarkan, teman Pro 2. Koleksinya Samuel Cipta, dan kali ini aja mau infoin satu informasi hiburan, teman Pro 2, dari Tori Kelly yang resmi mengumumkan album studio ke-6-nya bertajuk God Must Really Love Me yang akan dirilis pada 12 Juni melalui Epic Records, teman Pro 2. Dalam proses kreatif album ini, Tori Kelly memilih pendekatan yang sangat personal dengan menjadikan iman, pernikahan, dan pengalaman menjadi ibu sebagai 3 tema utama yang membentuk keseluruhan cerita di dalam album tersebut, teman Pro 2. Album tersebut lahir di fase kehidupan yang menurutnya nih paling damai dan membahagiakan hingga membuatnya merasa penuh rasa syukur terhadap berbagai hal yang hadir dalam hidupnya. Perasaan itulah yang akhirnya menginspirasi judul God Must Really Love Me, dan berbeda ya dari album sebelumnya Tori di tahun 2024, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang lagi rindu ya sama suaranya Tori Kelly, langsung aja diputarkan. This is the last song ya buat kamu di rangkaian Info Entertainment.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
6: Teman terbaik.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Castle on the Hill by Ed Sheeran, teman bro dua. Kali ini kita udah masuk dalam rangkaian info lokal. So selama 1 jam ke depan Haji akan menghadirkan informasi seputar Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang buat kamu, teman bro dua. Nah, kali ini teman bro dua, Haji punya informasi dari pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan distribusi tenaga profesional di Indonesia. Regulasi terbaru tersebut menghadirkan skema insentif maksud Haji, teman pro 2, khusus bagi ASN yang bersedia mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, teman pro 2 maksud Haji ya, atau 3T. Dan pengamat pendidikan Universitas Nusa Cendana Profesor Dr. Simon Sabonola M. Hum mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah, teman pro 2. Menurut teman pro 2, kalau penghargaan itu tidak hanya berupa tambahan penghasilan, tetapi juga kemudahan dalam proses pengembangan karir dan kenaikan pangkat bagi aparatur yang bertugas di daerah terpencil, teman pro 2. Dan kemudian selama ini itu distribusi dokter spesialis, tenaga kesehatan, guru, dan tenaga ahli lainnya itu masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Nah, melalui regulasi ASN terbaru ya, pemerintah mendorong mobilitas talenta nasional agar didistribusi sumber daya manusia itu lebih merata hingga ke daerah pelosok. Dan kemudian juga kebijakan ini tuh sekaligus menghapus ya stigma bahwa bertugas di daerah pelosok merupakan hambatan bagi jenjang karir pegawai, teman pro 2. Wow. Nanti bakal aja follow up lagi ya informasi terkait ini, teman pro 2. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.

Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kok nggak pakai helm?
2: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
2: Ribet ih.

0: marah deh.
1: A few minutes later.
2: Loh, kok balik lagi?
3: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu di siang hari ini? Yang buat kamu yang mungkin sudah bersiap-siap untuk mau pulang ya teman Pro 2, pulang dari tempat aktivitasnya kamu, pulang dari kantor. Dan juga mungkin buat kamu yang udah selesai kuliahnya ya teman Pro 2, mata kuliahnya udah selesai, mau pulang, hati-hati di jalan teman Pro 2, sampai di rumah, sampai di tujuan dengan selamat pastinya. Nah teman Pro 2, kali ini ada satu informasi dari BBM ya, penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi ini masih marak terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, tingginya disparitas harga antara BBM subsidi dan non subsidi ini disebut menjadi salah satu pemicu utama praktik tersebut. Keuntungan besar dari selisih harga membuat oknum tertentu itu tergiur gitu untuk mencari keuntungan pribadi melalui berbagai modus penyelewengan distribusi BBM subsidi teman berdua. Nah, salah satunya itu adalah modus yang kerap ditemukan, yakni pembelian berulang menggunakan kendaraan roda 4 dengan satu kode barcode yang sama gitu. Setelah mengisi BBM, pelaku biasanya menguras isi tangki kendaraan, kemudian kembali mengantre di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU teman Pro2. Nah, untuk memperketat pengawasan distribusi, Pertamina ini sudah menerapkan sistem digital berbasis kode QR sejak tahun 2021. Nah, sistem tersebut tuh bertujuan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi itu tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar berhak teman Pro 2. Wah, nah Ahad Rehadi, area manager Komrel NCSR Pertamina Petraniaga, teman Petraniaga maksud aja teman Pro 2, wilayah Jatim Balinus, dalam wawancara Kupang Pagi teman Pro 2 di 8 Mei lalu menjelaskan kalau pengawasan distribusi BBM subsidi itu membutuhkan sinergi gitu antar pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum. Kolaborasi lintas sektor dinilai itu penting untuk menindak tegas pelaku penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi teman Pro 2 ya kan. Buat kamu stay tune aja karena masih ada beberapa informasi lainnya. So kali ini ada koleksinya dari Daun Jatuh dengan Kini teman Pro 2.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar yang menggembirakan nih ternyata. Warga Kupang siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock's The Legend Concert bersama Iwan Fals dan and band teman Pro 2. Catat tanggalnya ya. Di tanggal 6 Juni 2026 di Stadion Oepoi Kupang, teman Pro 2. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin kamu semua ikut bernyanyi. Tiket sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstars Access, teman Pro 2. Buruan war tiketmu sekarang sebelum kehabisan. Info lengkap cek di Instagram @ Pentas Memori atau menghubungi 0829721-6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memori. Karena musik legendaris tak pernah mati.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang hanya di
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: nanti orang ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
4: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
5: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2. Kali ini ada informasi dari Rizwan, Fadilah, dan juga Air and Boys, teman Pro 2. Dan mahal ini ya, yang resmi merilis single terbaru berjudul Seketika. Nah, lagu tersebut tuh menghadirkan nuansa pop R&B dengan cerita tentang perasaan cinta yang datang secara tiba-tiba gitu, teman Pro 2. Nah, Rizwan Fadila ini mengatakan kalau lagu ini tuh lahir dari sesi bermusik santai tanpa ekspektasi tertentu gitu. Namun dari proses yang spontan tersebut tuh seketika justru terasa dekat dan mendapat respon hangat sejak pertama kali dibagikan gitu, teman Pro. Jadi ini tadi juga sempat aja putarkan ya, teman Pro 2 tuh enak banget lagunya. Jadi you have to listen to it, teman Pro. Kamu juga bisa request ya pasti ya.

Kurma seolah tidak pernah absen menghiasi bulan suci Ramadan. Kurma biasanya dijadikan menu berbuka puasa atau takjil. Bisa dimakan langsung atau diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Dirangkum dari berbagai sumber, kurma hanya tumbuh subur di daerah padang pasir seperti negara Timur Tengah. Ternyata bukan hanya buah kurma yang bermanfaat untuk dimakan. Batangnya juga dapat dijadikan sebagai fondasi rumah, pelepahnya sebagai atap rumah hingga tikar. Kurma masuk menjadi daftar menu buka puasa yang dianjurkan karena rasanya yang manis dan cepat meresap ke dalam usus manusia pada saat perut kosong selama berpuasa. Walaupun demikian, konsumsi kurma tidak baik jika berlebihan. Seperti anjuran Nabi Muhammad SAW, cukup 3 buah kurma saja untuk berbuka puasa. Hal ini karena kandungan fruktosa dan glukosa dalam kurma menjadikannya tinggi kalori, sehingga tidak baik jika dimakan dalam jumlah yang terlalu banyak. Kandungan gula pada 1 butir kurma termasuk tinggi, yaitu setara dengan 4,5 gram gula. Jadi, ingat ya, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik.

0: FM。
1: Pizza jadi salah satu makanan favorit di banyak kalangan. Beragam topping di atas roti pipih yang dipanggang menjadikan pizza cocok dikonsumsi kapan saja. Rata-rata orang Prancis bahkan mengkonsumsi pizza hingga 10 kg per tahun. Ini adalah jumlah terbanyak di Eropa. Pizza muncul pertama kali pada tahun 997 Masehi dalam sebuah dokumen Italia. Kata ini mengacu pada roti yang dibuat dari terigu, air, garam, dan ragi. Pada abad ke-18, pizza menjadi hidangan khusus di Napoli. Namun, pizza mempunyai reputasi yang buruk karena hanya dikonsumsi orang miskin pada kala itu. Orang-orang kaya merasa terganggu dengan pizza yang dijual di pinggir jalan. Pizza kemudian semakin dikenal setelah dimakan oleh Ratu Italia, Sophie Margherita, ketika mengunjungi Napoli di tahun 1870. Pizza kemudian masuk ke Indonesia, tepatnya pada tahun 1980. Pizza di tiap negara biasanya disesuaikan dengan selera warganya masing-masing. Orang Amerika menambahkan kentang goreng atau spaghetti, dan orang Jepang mencampurkannya dengan coklat, mangga, juga sirup maple hingga keju. Kalau kamu, sukanya ditambahkan topping apa?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sore Ceria with Pro 2.

Dari kawasan Tompelo nomor 8 Wibowo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua. Akhirnya Yunda hadir menyapa kamu kembali tentunya di sore ceria edisi kali ini di hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026 teman Pradua. Yuhu. Gimana kabarnya? Gimana Seninnya ya? Yunda berharap semuanya berjalan aman, lancar ya, walaupun agak hektik mungkin ya, tapi Yuna berharap di sore hari ini bisa jadi kesempatan untuk kamu recharge energi juga dengan lagu-lagu enak. Udah pasti di Pradua FM Kupang kita bakal temani juga dengan musik-musik yang keren-keren ya teman Pradua, informasi terupdate. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Warga Kupang, siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia. Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and Band. Dan catat tanggalnya ya teman Pro 2, bertempat di Stadion Oepoi Kupang di tanggal 6 Juni 2026. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikut bernyanyi. Tiketnya udah tersedia di Artatix dengan harga mulai dari Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi buruan war tiket kamu ya teman Pro 2 sekarang sebelum kehabisan ya. Dan untuk informasi selengkapnya bisa kamu cek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi nomor 082-297-216-385. Yunda ulangi di nomor 082-297-216-385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tak pernah mati.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sore Ceria with Pro 2.

0: way.
1: Pro 2 FM.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
3: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
4: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
3: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
4: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
3: Ini nih, dibilang tapi ngeyel.

90,9 MHz Peradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Peradu masih ditemani sama Yunda kali ini. Kita masih di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Yunda mengucapkan selamat sore saja untuk yang lagi dengerin kita di manapun berada ya, yang udah sampai rumah bergumpul bersama orang-orang terkasih setelah beraktivitas seharian, atau kamu yang mungkin masih di tempat kerja. Semangat teman Peradu ya, yang masih dengerin kita di perjalanan, hati-hati aja. Dan pastinya teman Peradu Yunda hadir dengan informasi-informasi terupdate mengawali kebersamaan kita di hari ini. Nah, Yunda juga kasih kesempatan buat teman Peradu yang pengen gabung buat sharing hal-hal unik di sekitar kamu, teman Peradu di tempat kamu saat ini. Mungkin ada hal menarik, ada acara apa, ada hal unik apa yang sedang terjadi yang ingin kamu share bareng sama teman Peradu di sini. Kamu bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 0811382090090, atau di Facebook Peradu Kupang, Instagram @RRI Peradu Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Dan selain itu, Yunda juga kasih kesempatan untuk kamu yang pengen menyapa, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau mau request lagu ya, mau salam-salam, boleh banget ya, langsung gabung aja di medsos kita. Dan setelah ini juga akan Yunda update dengan informasi fresh lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Peradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita dengarkan satu nomor lagu dari AZR dengan The Good Part. Ini lagu yang enak banget sih teman Peradu, vibes-nya pas banget untuk kamu yang lagi santai-santai di sore hari ini.

0: they have a good life. But what the hell am I gonna do with mine?
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro2, Yuna punya satu informasi yang sepertinya seru untuk disimak ya. Di mana ternyata cara seseorang menggunakan emoji. Nah, biasanya kan kita pakai emoji itu di chat-chat WhatsApp gitu kan ya, atau di saat kita ngechat atau DM Instagram mungkin, atau direct message lainnya teman Pro2. Nah, cara seseorang menggunakan emoji atau tanda baca sampai dengan gaya mengetik pesan itu ternyata bisa menunjukkan usia dan kondisi emosional kita lo teman Pro2. Nah, dan mereka juga menjelaskan bahwa untuk pesan teks ini bukan sekadar alat menyampaikan informasi ya, tapi juga sebagai bentuk ekspresi emosional dan cara untuk membangun hubungan sosial. Nah, jadi setiap emoji dan tanda baca sampai dengan penggunaan singkatan tertentu itu disebut membawa data emosional mengenai pikiran dan perasaan seseorang. Nah, mau tahu kayak gimana? Untuk informasi selengkapnya, setelah ini akan Yunda spill banyak hal ya. Ternyata dengan kita ngirim emoji, cara ngetik kita itu juga bisa mencerminkan kondisi emosional loh teman Pro2. Bakalan seperti apa sih untuk kita sendiri yang suka pakai stiker atau emoji-emoji yang lucu-lucu untuk melengkapi chat-chat bareng sama si doi mungkin, masa doi kan banyak ya relasi kita teman Pro2. Setelahnya akan Yunda spill untuk hasil penelitian dari Psychology Today. So stay tune terus di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sore Ceria with Pro 2.

0: Bunga Jiwaku.
1: Bunga Jiwaku, koleksi dari UVN Nuno Temen Pre 2 ya. Kita masih seru-seruan tentunya di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Ini udah malam juga ya di luar studio. Nah, kita akan bahas sesuatu yang memang selalu jadi kebiasaan kita ya, chatting teman Pro 2. Emang kalau mau menggambarkan suasana hati lagi chattingan sama seseorang tuh ya bakal ketahuan dari cara kita ngetik pesan kan teman Pro 2. Dua kayak iya, ianya biasa aja tuh kayak masih aman. Tapi begitu jadi iya dan titik, langsung muncul pertanyaan nih, eh dia marah tidak sih? Atau yang lebih bikin bingung nih teman berdua, terserah terus emotnya senyum. Senyumnya datar gitu. Ini senyum atau ancaman sih? Nah ternyata cara kita mengetik terus cara kita menggunakan emoticon itu bisa menggambarkan atau mencerminkan emosi kita loh teman Pro 2. Bahkan kadang bisa bikin lawan bicara kayak salah paham cuma gara-gara satu tanda baca gitu. Nah kita lihat dari penelitian oleh Minich, Kerr, dan Moreno pada tahun 2025, mereka menemukan bahwa remaja menggunakan emoji dengan cara yang lebih kompleks, ironis, dan juga absurd dibandingkan kelompok usia lain teman Pro 2. Jadi bagi remaja, emoji dipakai untuk menunjukkan emosi sekaligus menyampaikan nada bicara dan konteks tertentu. Jadi emoji wajah tertawa sambil menangis misalnya, itu berarti orangnya tuh kayak humor, terus memberikan ejekan hingga rasa putus asa tergantung konteks percakapannya ya. Jadi peneliti juga menilai bahwa gaya komunikasi seperti ini memang berkaitan dengan masa remaja yang dipenuhi dengan eksplorasi identitas, emosi yang intens, dan juga kecenderungan menyembunyikan ketakutan melalui sarkasme dan juga ironi. Aduh, apakah Yunda juga masih tergolong remaja? Soalnya sering banget pakai emoji gitu teman berdua ya, cara ngetiknya dan lain segalanya. Tapi biasanya kalau kita kaya akan emoji, itu menggambarkan sosok yang ceria tidak sih, kayak ekspresif gitu. Bisa juga ya teman berdua. Tapi kalau ngomong soal chat, ternyata dengan kita menggunakan emoji itu juga bisa menggambarkan usia loh. Jadi anak muda sekarang tuh kan biasanya lebih suka emoji yang ekspresif ya. Tapi coba kita lihat generasi yang lebih dewasa, sesekali chatannya sama orang tua misalkan ya, lebih nyaman pakai ini emot apa oke gitu tuh. Lucunya ya, emoji jempol tuh memang sering sekali dianggap dingin sama anak muda. Padahal dulu tuh artinya kayak oke sip gitu, buat orang-orang tua tuh biasa aja gitu ya. Nah kalau kamu gimana sih teman Prado, pendapat kamu bahwa emoji ini ternyata juga bisa menggambarkan sifat atau kondisi emosional seseorang. Kalau kalian biasanya untuk cara atau cara berkomunikasi dalam chat biasanya lebih sering pakai emoji atau gimana sih teman Prado? Sending pick up the picture, I'ma get you fired.

0: Di balik warna merah kemasan yang mempesona, ada satu rahasia kesehatan yang luar biasa. Inilah saffron, si rempah termahal di dunia. Dipetik dari kepala putik bunga Crocus sativus, saffron atau emas merah tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan tanpa alasan harganya yang mahal. Untuk mendapatkan helai tangkai saffron, para petani harus memanen lembaran halus dari setiap bunga tanaman dengan tangan, ditanam dan diolah dengan suhu dan teknik khusus, hingga proses yang begitu teliti dan penuh kehati-hatian inilah yang menjadikan setiap gram saffron memiliki nilai yang fantastis. Lebih dari sekedar rempah, saffron mempersembahkan untuk mempercantik masakan sebagai wangian parfum hingga menjaga tubuh kita dari dalam. Ia memiliki aroma kuat dan kaya akan antioksidan yang dapat membantu memperbaiki suasana hati, menjaga kesehatan jantung, meredakan nyeri, hingga memperkuat daya tahan tubuh. Saffron, keajaiban kecil dari alam, memberi warna, rasa, dan kesehatan dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Sore Ceria with Pro 2.

kakiku. Predu FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Predu. Kita masih seru-seruan di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Nah, kalau kita lihat dari penelitian ini ya, ternyata untuk nada sarkasme atau sindiran itu biasanya disampaikan melalui susunan kalimat dan tanda baca ya, kayak elipsis atau tiga titik, teman Predu. Aduh, ribet ya. Jadi penelitian lain oleh Pang dan rekan-rekannya di tahun 2025 menemukan bahwa orang lanjut usia itu lebih jarang menggunakan emoji, tapi kalau cenderung memakainya itu mereka tuh orang-orang yang tulus gitu ya, dipakai benar-benar untuk orang-orang tertentu aja. Jadi emoji senyum pada kelompok usia lanjut itu umum digunakan benar-benar kayak menunjukkan rasa bahagia, kedekatan emosional, berbeda sama anak-anak muda ya atau remaja yang sering menggunakannya secara sarkastik. Jadi kapan aja bisa dipakai. Jadi disimpulkan bahwa gaya mengetik pesan digital ini sudah berkembang menjadi semacam dialek bahasa gitu, teman Pradua ya. Dan pastinya ini merupakan satu informasi baru juga buat kita atau kamu yang mungkin udah tahu informasi ini. Dan yang sering balas GPP padahal sebenarnya ada apa-apa, semoga malam ini hatinya benar-benar baik-baik aja ya. Aduh, kalau anak-anak muda tuh punya banyak arti ya kalau untuk emot-emot kayak gini. Dan itulah tadi keseruan kita di sore ceria, teman Pradua. Yuna juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita kali ini, tapi tenang aja karena setelah ini akan ada info Pradua, kita bakal berlanjut di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Senin tanggal 11 bulan Mei tahun 2026. Informasi yang pertama teman Pro 2, album resmi FIFA World Cup 2026 yang akan dirilis 11 Juni ini kembali melepas lagu baru yaitu Illuminate, dan lagu ini mempertemukan dua penyanyi lintas negara yaitu Jazzy Reyes de Kanada serta Eliana Azal Palestina. Dan lagu ini memadukan aliran alternatif R&B global pop dengan sentuhan pengaruh musik Timur Tengah yang kental, menciptakan sebuah harmoni yang membawa pesan mendalam tentang emosi, identitas, dan juga koneksi antar bangsa. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Madison Beer resmi meluncurkan lagu terbarunya berjudul Love Girl pada tahun 2026 ini di tanggal 8 Mei. Dan lagu ini dirilis bersamaan dengan sebuah video musik yang menarik perhatian karena menampilkan kekasihnya Justin Herbert, quarterback dari tim Los Angeles Chargers. Dan lagu Love Girl ini merupakan salah satu dari 4 lagu baru yang disertakan dalam edisi deluxe untuk album Lockhead. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang mengungkapkan perasaan tentang keterbukaan dan rasa syukur menemukan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Informasi yang terakhir teman Pro 2, Tori Kelly resmi mengumumkan album studio keenamnya bertajuk God Must Really Love Me yang akan dirilis di 12 Juni melalui Epic Records. Dan proses kreatif dari album ini, Tori memilih pendekatan yang sangat personal dengan menjadikan iman, pernikahan, dan pengalaman menjadi ibu sebagai 3 tema utama yang membentuk keseluruhan cerita di album tersebut. Dan album ini lahir di fase kehidupan yang menurutnya paling damai dan membahagiakan hingga membuatnya merasa penuh syukur berhadapan dengan berbagai hal yang terjadi dalam hidupnya. Dan perasaan itulah yang akhirnya menginspirasi judul God Must Really Love Me, berbeda dari album sebelumnya Tori di tahun 2024 yang dipenuhi nuansa pop dan juga R&B era Y2K dengan produksi yang lebih besar. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Produ, kita masih seru-seruan tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentu saja kali ini kita sudah ada di rangkaian Jaga Malam dengan informasi film yang akan Yunda hadirkan untuk kamu ya, teman Produ. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk teman Produ yang udah bergabung di streaming RRI Digital, yang masih setia juga di terestrial. Dan pastinya Yunda kasih kesempatan untuk Taman Perdua boleh gabung ya, request lagu favorit kamu. Karena ada beberapa juga nih yang dari tadi ternyata udah gabung requestannya. Setelah ini akan Yunda hadirkan untuk lagu-lagu yang udah di request sama Taman Perdua. Yunda kasih kesempatan juga untuk yang pengen menyapa atau yang mau berbagi informasi seru dan unik di tempat kamu, Taman Perdua bisa banget ya. Langsung gabung aja di 0811382090090 di WhatsApp kita atau di Facebook Perdua Kupang, Instagram @RRI Perdua Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Nah, setelah ini akan Yunda spill beragam informasi film terupdate untuk kamu yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat teman Perdua yang lagi cari judul-judul keren atau yang lagi booming untuk dijadikan bahan refresh otak nanti ya, nonton film bersama orang-orang terkasih. Rekomendasinya akan Yunda hadirkan setelah ini. So stay tune terus di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Pokoknya aku harus cobain semua variannya. Lagian kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one get one.
2: Astaga Lia, apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan, pesannya banyak tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja, yang penting bisa dihabisin.
1: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
2: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu.

0: sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM.

90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Roni Parulian, Andi Rianto, baru aja lewat di ruang dengar kamu ya teman Pradua. Yunda hadir kali ini di sepanjang pukul 19 dengan informasi terupdate dari dunia hiburan. Dan masih dengan film The Devil Wears Prada 2 yang masih menunjukkan dominasinya di box office global setelah meraup 433 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,5 triliun dalam 2 pekan penayangan teman Pradua. Wow. Dan sequel produksi The Walt Disney Company itu juga kembali menghadirkan Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, dan juga Stanley Tucci sebagai karakter utama di dunia majalah fashion runway teman Pradua. Nah, di akhir pekan kedua penayangan, film ini menambah pendapatan 75 juta dolar Amerika Serikat di pasar internasional, dan secara keseluruhan untuk film ini juga sudah mengumpulkan berkisar 144 juta dolar Amerika Serikat di pasar domestik dan 288 juta dolar Amerika Serikat di 51 wilayah internasional. Inggris dan juga Italia menjadi pasar terbesar dengan masing-masing menyumbang 28 juta dolar Amerika Serikat. Dan tentu saja untuk pencapaian ini melampaui total pendapatan film pertama mereka yang dirilis di 2006 ya teman Pradua. Dan pendapatan globalnya itu sebesar 326 juta dolar Amerika Serikat. Sementara itu, untuk film biopik Michael juga mencatat performa yang cukup kuat di box office dengan tambahan 58,5 juta dolar Amerika Serikat pasar internasional pada pekan ketiga penayangan teman Pradua. Wow, dan beberapa deretan film yang masih menempati beberapa posisi teratas ya, masih dipimpin oleh The Devil Wears Prada 2 dan film lain yang juga baru tayang yakni Mortal Kombat itu juga meraih 63 juta dolar Amerika Serikat secara global di debut perdananya, dan sequel film adaptasi video game itu juga memperoleh 23 juta dolar dari 78 wilayah internasional ya teman Pradua. Terus ada juga untuk film misteri komedi Ship Detective produksi Amazon MGM Studios yang kemarin sempat Yunda informasikan untuk filmnya juga, mereka masih meraih beberapa pendapatan tertinggi juga, yakni ada di bawah Mortal Kombat, ada di kisaran 28 juta dolar Amerika Serikat secara global ya. Terus ada juga film konser Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D, ini juga mencatat debut yang cukup luar biasa di atas ekspektasi dengan pendapatan 20 juta dolar Amerika Serikat secara global. Dalam film produksi Paramount Pictures ini juga memperoleh 12,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan itulah beberapa film-film ya yang masih ada di puncak box office teman Pradua. Mungkin bisa jadi rekomendasi seru untuk kamu yang pengen cari film-film yang lagi laris-larisnya, yang lagi banyak ditonton ya, beberapa judul tadi mungkin bisa jadi rekomendasi seru buat kamu yang mau nonton film bersama orang-orang terkasih. Kita masih akan terus hadirkan beberapa informasi film lainnya untuk kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Tessa Sumendra Satu Rasa. Yes, semoga kamu masih enjoy di Pradua FM Kupang ya. Dan kita masih dengan informasi film nih, teman Pradua. Rating Perfect Crown ini meroket pada akhir pekan kemarin. Drama Korea terbaru dari Ayu dan juga Byeon Woo-suk itu tembus sampai 13,3% nih ya. Di hari Sabtu ini naik sekitar 2% dari episode pekan lalu. Dan lonjakan rating tersebut terjadi saat Perfect Crown ini hendak menyambut pekan final pada 15 dan juga 16 Mei. Dan peningkatan rating ini juga memang terjadi ya di Grand Prince Aeon, yang mana ini juga bulat mengambil ahli tahta dari keponakannya. Jadi per episode itu udah mengundang banyak sekali perhatian dari para penonton ya. Dalam episode tersebut itu juga Song Hu-ji yang diperankan oleh Ayu akhirnya blak-blakan kepada Aeon mengenai perasaannya dan alasan dibalik sempat mengusul perceraian gitu. Dan berdasarkan informasi, Perfect Crown ini masih menjadi tontonan yang paling banyak disaksikan di televisi Korea ya, sama seperti di pekan-pekan sebelumnya. Dan untuk film ini berhasil mempertahankan posisi tersebut bahkan saat bersaing ketat dengan drama-drama romcom lainnya, yang mana juga dirilis di Sabtu malam kayak My Royal Nemesis dan juga Feeling for Love. Nah, untuk Feeling for Love sendiri juga meraih rating tertinggi sampai dengan saat ini untuk hari Sabtu, yakni 5,9%. Dan rating drama Shin Hye-sun dan Gom Yoon ini biasanya lebih rendah ya di hari Sabtu dibandingkan dengan hari Minggu. Dan hal ini terbukti karena Feeling for Love ini juga melonjak sampai dengan 9,4% untuk episode 6-nya yang tayang di 10 Mei. Dan sementara itu di episode kedua dari My Royal Nemesis ini juga mendapatkan rating 5,4%. Dan lonjakan ini juga terjadi untuk drama baru dari Lim Ji-yeon dan Hye Nam-jun yang setelah debut dengan 4,1% di 8 Mei kemarin. Dan berdasarkan informasi, untuk Perfect Crown ini juga masih menjadi drama yang paling ramai dibicarakan netizen pekan ini. Dan hal itu membuat film ini juga berkuasa 4 pekan berturut-turut, teman Pro 2 ya. Dan untuk film ini tayang di setiap Jumat dan Sabtu malam, yang mana bisa kamu saksikan di Disney Plus ya. Dan untuk My Royal Nemesis ini juga sama di Jumat dan Sabtu di Netflix, yang mana bisa kamu saksikan juga. Dan untuk Feeling for Love di biasanya tayang di HBO Go. Nah, ini bisa menjadi rekomendasi film-film komedi romantis Korea yang lagi rame banget sih, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau nonton, mungkin langsung aja di choose teman Pro 2, ditonton filmnya. Dan mungkin kamu ingin berbagi informasi setelah nonton beberapa episode yang tayang ini sebelum akhirnya mereka harus mengakhiri beberapa episodenya ya, teman Pro 2.

0: FM.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Lagu Isaac Octavian, Seharusnya Aku, baru aja lewat ya, bikin galau malam-malam. Tapi tidak boleh, kalau udah pantau Produa dia harus happy-happy ya, dilarang galau. Karena kita dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Produa. Dan pastinya kita masih lihat lagi untuk informasi film ini yang terakhir ya, teman Produa, di mana Planet of the Apes dipastikan akan kembali ke layar lebar dengan babak baru yang menceritakan perseteruan kaum kera dan juga manusia. Dan proyek itu menggandeng Matt Segman sebagai sutradara yang akan memimpin pengembangan ceritanya. Dan tentu saja untuk proyek ini sekaligus menjadi momen reuni bagi duet Matt Segman dan juga Josh Friedman setelah keduanya ini bekerja sama dalam film The Fantastic Four First Step ya. Yang mana menariknya film terbaru ini ditegaskan bukan merupakan sequel langsung dari Kingdom of the Planet of the Apes yang baru aja rilis di 2024 ya. Dan Matt Segman ini akan menggarap kisah baru untuk semesta waralaba ikonis tersebut bersama dengan penulis naskah Josh Friedman. Dan belum ada informasi apapun mengenai kisah yang akan dikembangkan dalam film baru ini ya. Dan munculnya juga kabar mengenai arah cerita baru yang langsung memancing beragam spekulasi di kalangan para penggemar, terutama mengenai latar waktu yang akan diambil di film ini. Dan tentu saja untuk pimpinan 20th Century Studios, Steve Asbell, sempat menyikapi hal itu dengan menjawab salah satu pertanyaan dari netizen ya, kayak, saya rasa itu bergantung bagaimana kamu mendefinisikan kelanjutan. Wih, langsung dibikin penasaran ya. Dan Kingdom of the Planet of the Apes ini sebenarnya dirancang sebagai pembuka dari trilogi baru. Dan Asbell sempat mencatat tidak lama ya setelah dirilis bahwa studio ini akan melanjutkan sequelnya. Tapi untuk sutradara Westball kini sedang disibukkan dengan penggarapan film The Legend of the Zelda yang mungkin menjadi alasan dibalik minimnya perkembangan sequel ini ya. Jadi kita nantikan saja untuk informasi selanjutnya, teman Predua. Dan itulah tadi beberapa informasi film yang Yunda update untuk kamu, semoga cukup membantu dan bisa menjadi rekomendasi untuk kamu yang lagi cari tahu ya film-film baru yang lagi rame dibicarakan. Dan setelah ini, teman Produa, kita akan beralih ke Produa FM Network, Produa FM Jakarta, untuk sama-sama kita ikuti Music Live Chat. Kira-kira bakalan ada bintang tamu siapa nih malam hari ini? Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Produa FM Kupang, teman terbaik. Come on!

0: Selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh. Wih,
1: apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Iya. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali.
0: Nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif gak?
1: Jadi fanbase-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: kan di TV tuh ya.
0: Mm-hmm.
1: Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya, benar.
1: Udah brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday sama okay. Deneno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band.
0: Mm-mm.
1: Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenalin, keren lu.
0: Yes. Gitu.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Yang nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya. Anyway.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
1: Belum ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook.
1: Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kayak jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget lu.
1: Gokil. Di masih inget gue gil.
2: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut waktu tadi, gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali, waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapat ini.
2: Ada berbagi nggak gitu sih? Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi enggak kelihatan Padang ya?
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya, gitu. Karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya, masih ada entertainment-nya masih ada. Kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya masih gitu. Seni-seninya.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya gitu. Gak mau dibilang.
0: Ini gue sih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT,
0: yoi,
1: nyamanin dari kaset ke CD,
0: yes,
1: dari CD jadi ke streaming. Betul. Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan, dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gua.
1: Oke.
0: Wow.
1: Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Bilang lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu amin. Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu lu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tapi lihat stiker.
1: Spotlight.
0: Oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal masih biasa.
0: DIY ya.
1: Iya. Terus video lo nggak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih, karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver,
1: dan gold,
2: pasti di tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang pakai saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah dan terus.
1: Itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
0: Sudah gratis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempet ngobrol terus di konser 7 ruang
1: waktu itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: gue shift satu.
0: Shift satu. Ada shift-shiftan ya? Iya. Ada shift-shiftan.
1: Malamnya ngebalik kan. Okay.
2: Terus. Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingan
1: yang brandingnya. Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih itu menurut gue lo harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia sama merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Sampai pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh dari mic tersebut okay. Ya. Oke.
0: Okay, good. Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes. Kalau
1: monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergelatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya di lagu ini?
2: Konteks.
0: Tadi kan.
1: Berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Perselingkuhan
2: diam-diam. Atau udah mau married ke depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya. Lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
0: Muasabah.
1: Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Nah, kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri, kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian, makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Gitu. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu, kayak ya mantan kandung tadi, mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini, tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan gitu, harus meninggalkan biar nggak toksik nih hubungan.
1: Itu ya kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar.
1: Gitu. Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah, ini ciptaan lo sendiri?
2: Enggak. Enggak sih.
1: Ini ciptaan siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu enggak minta lagu sama gue. Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah. Bisa.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun.
1: Squad light.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Lu bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala bro.
0: Bener.
1: Niat banget dulu, karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media, kalau dulu itu door to door.
0: Oke.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Dibilang gampang sekarang,
0: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke. Wow. Satu dua kemarin tuh Robby semua tuh.
2: Wih, 8 gokil. Lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itu nya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oh, iya. Okay. Gue liat postingannya soalnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita, dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya, karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
2: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya apa ya? Se-perfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
2: Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian yang monolog dengan bayangan.
0: Kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Jadi rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
2: 8.
1: Oke. Okay.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu.
1: Hmm.
2: Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini.
1: Hmm.
2: Jadi kita hold dulu atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Hmm. Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol.
1: Enggak
2: ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang.
1: Pementah
2: kayak guide-nya doang.
1: Hmm.
2: Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue juga kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya?
2: Workshop untuk satu album.
1: Dari nol
0: kan? Gue juga kaget.
1: Keren. Kayaknya waktu itu belum ada Suno.
0: Iya, makanya.
1: Oke, terus setelah itu masuk produksi.
2: Masuk produksian, dan produksian yang isi itu orang-orang yang...
1: Ya, hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada...
1: Agung ya?
2: Mas Agung Gimbal.
1: Dewa.
2: Terus yang bikin...
1: Andi Arman juga.
2: Andi Arman. Ya, banyak lah. Robby juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu.
2: Mm-hmm.
1: Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Gak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Gak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya gak ada
1: ya. Gak jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin ngikutin jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya, iya, iya. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, kita mau main games?
0: Boleh, kita main games.
1: Apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya, oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir, harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan. Benar.
1: Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band bro. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Right. Jadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Mm-hmm. Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, uh-huh, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Kan lu Panji nih, gue udah Panji
0: dulu ya. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninuk umpanya.
0: Bener. Iya sih. Iya, bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana?
1: Skip bubur gitu.
0: Iya juga sih, bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi alright, pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Ya. Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya? Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah,
1: yeah,
2: di ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah. Gitu.
0: Ngelihat alam ya. Ada badu.
1: Bukan dong. Itu lama-lama.
0: Itu masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam gak?
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting. Kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang lain.
1: Chat okay duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Benar. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau dulu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup, mau
1: Pesapora ya?
0: Pesapora
1: ya?
2: Boleh nih line up tahun depan?
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu favorit. Galau.
1: Lagu galau.
0: Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
0: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue,
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Oh, benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Aduh, itu tuh dalam ya.
0: Bener.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: iya sih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu nggak punya firasat. Kan?
1: Padahal,
2: ih kamu nggak peka. Ah.
0: Padahal, itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya kayaknya dari tadi
1: ngomong banget ya.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tahun banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dan Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Nah, waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya.
1: Alright. Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit
1: aja rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Okay. Kita tantang sama senior nih.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siapa
2: gue? Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba, coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Gak pakai musik ya?
1: Gak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: Itu yang lo rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: ngek. Iya, iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus. Mm-hmm.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Hey! Dan ini sudah bisa video klip udah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Di mana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio.
0: Sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Oke.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 8 tuh ya kan.
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Siap. Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus main kesini.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay. Yeah.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita
0: yep.
1: Reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Eritama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Prodo masih di 90,9 MHz Prodo FM Kupang ya, dan ditemani sama Yunda di sini. Kalau tadi udah seru-seruan ya bareng sama Edith dan juga Ellen, tentunya balik lagi di Prodo FM Kupang. Tadi udah sama-sama kita ikuti MLC, dan kali ini di cerita penutup hari teman Prodo seperti biasa akan Yunda spill topik untuk kamu ya, menemani di sisa aktivitas kamu di malam hari ini ya. Dan pastinya Yunda ucapkan selamat malam saja untuk yang udah bergabung. Setelah ini akan Yunda spill topik apa yang bakalan kita bahas ya teman Prodo. Nah, ada juga beberapa teman Prodo yang ternyata udah gabung juga. Setelah ini juga Yunda bakal bacain beberapa requestan ya, dan juga yang sudah menyapa. Dan untuk kamu yang pengen gabung request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia buat orang-orang terkasih, atau yang mau sekedar berbagi informasi-informasi seru dan unik di sekitar kamu teman Prodo, boleh banget ya, nanti Yunda bacain di sini. Jadi langsung aja gabung di medsos kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Kita udahan aja ya.
1: Aduh, diputusin pacar emang sakit sih. Tapi tenang, kamu gak sendirian. Curhat aja di segmen Cerita Penutup Hari. Tempat semua rasa bisa kamu bagi bareng teman Pro 2 yang selalu siap dengerin. Mulai pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu, Andra and the Backbone dengan Hitamku ya, baru aja lewat dari ruang dengar kamu sesuai dengan requestan teman Pro 2 tadi yang udah gabung di line Instagram kita. Yunda bacain dulu, ada Kak Only Juvenile ya yang tadi udah request untuk Andra and the Backbone. Terus tadi juga ada koleksi dari Daun Jatuh dengan Resah Jadi Luka dari Kak Auswe, Kak Gilbert ya, yang juga udah gabung dan request nih teman Pro 2. Nah, kita bacain dulu beberapa teman Pro 2 yang udah gabung di line WhatsApp kita. Kok Instagram lagi ya? Instagram tadi udah Yunda puterin ya. Ada siapa aja nih teman Pro 2? Oh, ini ya. Makasih Kak. Ini malam Kak boleh request Remuk dari koleksinya Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Halo Kak Zulia. Ya, kita present dulu ya untuk lagu Angie Carvalho dengan Remuk ini, requestan dari Kak Zulia, karena ini merupakan lagu yang, aduh, kalau menurut Yunda benar-benar bikin remuk ya lagunya Angie ini, karena kemarin juga sempat di MLC udah dikasih spill juga ya sama lagu ini teman Pro 2 yang banyak di request, dimana mengangkat kisah seorang wanita yang memilih berhenti memperjuangkan cinta yang telah berlabuh pada orang lain. Uduh, ini nih yang bikin galau nih. Padahal jangan galau malam-malam ya, tapi Yunda ngajak galau nih sama requestan dari teman Pro 2. Langsung aja kita putarkan ya teman Pro 2, koleksi dari Angie dengan Remuk, spesial untuk kamu yang mungkin sementara lagi remuk redam hatinya. Semoga lagu ini juga menjadi pelengkap biar makin remuk ya. Jangan dong, kalau udah makin remuk nanti gabung ya di cerita penutup hari, bakalan Yunda spill topiknya spesial untuk kamu.

0: FM。
1: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Kupang.

bertemu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro2. Ini berharap malam ini jadi kesempatan untuk kamu ya, selain beristirahat, mungkin sedikit berefleksi juga. Biasa cerita penutup hari, udah akan spill topik yang bikin kita mungkin mikir dikit ya. Tapi biasanya topiknya tuh tidak jauh-jauh dari kehidupan kita gitu teman berdua. Dan semoga malam ini masih ditemani sama suasana yang hangat, santai, atau mungkin overthinking kecil sebelum tidur seperti biasa. Dan kalau ngomong soal overthinking teman berdua, pernah tidak kalian tuh tiba-tiba kayak kepikiran, sebenarnya saya tuh mau jadi apa sih? Nah, kayak udah mulai bingung ya. Terus mungkin momen seperti ini pas banget sama kemarin perayaan kelulusan anak-anak SMA ya. Banyak dari kamu sebagai anak-anak SMA yang menyelesaikan studi, udah mulai mempersiapkan diri nih setelah ini mau ngapain gitu. Ada yang lanjut kuliah, ada yang berpikir kayak yaudah cari kerja aja dulu, atau ada yang mungkin mau rehat sebentar, atau dengan perencanaan yang kadang bikin kita juga bingung, ini kira-kira mau jadi apa ya? Dan lucunya teman Pro2, pertanyaan itu sebenarnya bukan hanya berlaku bagi mereka yang baru selesai jenjang pendidikan dan mau melanjutkan ke hal-hal lain ya. Tapi ini juga pertanyaan yang sebenarnya bukan hanya muncul pada saat ini, tapi dari kita masih jadi anak-anak TK gak sih? Malah sekarang pas umur semakin nambah, pertanyaannya justru makin bikin pusing gitu. Apalagi kalau di media sosial, tiap kali kita buka postingan-postingan orang tuh kayak kelihatannya udah pada sukses semua ya, pada bahagia semua ya. Ada yang udah punya usaha baru, ada yang pekerjaannya semakin mapan, ada yang bisa keliling dunia. Sementara kita tuh kayak kadang masih bingung, ini mau mulai dari mana nih? Mau jadi apa nih ya? Dan tenang aja teman Pro2, karena sebenarnya tuh banyak orang yang di umur sekarang pun masih mencari arah hidupnya tuh seperti apa. Dan kita bakal bahas ini di cerita penutup hari. Dengan topik kita umur segini tapi masih bingung mau jadi apa. Siapa tahu setelah obrolan malam hari ini, kamu bisa sedikit menyadari bahwa hidup tuh sebenarnya bukan lomba siapa yang lebih cepat, tapi lebih ke perjalanan untuk terus menemukan diri sendiri teman Pro2. Jadi untuk kamu yang pengen gabung, jangan lupa buat gabung ya. Kita masih seru-seruan di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

FM。Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro2, ada satu fase hidup yang sering datang diam-diam ya, quarter life crisis. Karena di fase seperti ini tuh sebenarnya unik, teman Pro2. Kayak kita tuh masih dikatakan umur yang muda, belum tua tapi kayak udah rasa capek gitu. Belum gagal total, tapi seiring berjalannya waktu kita merasa kayak tertinggal ya. Kadang kita jadi bingung sendiri, mau kejar impian, takut gagal, mau santai, tapi takut ketinggalan. Belum lagi tekanan-tekanan dari lingkungan, atau mungkin tidak jauh-jauh dulu deh ya, dari diri sendiri sih. Melawan ego, melawan apa keinginan untuk kita yang mau tetap ada di zona nyaman. Atau mungkin tekanan dari lingkungan ya, teman Pro2, kayak sekarang kerja di mana, kapan sukses, kapan nikah, kapan punya ini itu. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih, teman Pro2, akan berkembang di saat kita udah mencapai beberapa jawaban yang mereka impikan atau inginkan. Kayak kapan lulus, giliran udah lulus pertanyaannya berkembang kan, kapan kerjanya. Nah, giliran udah dapat kerja, pertanyaannya beda lagi. Jadi semakin berkembang tuh. Kapan punya mobil, punya motor, kapan punya rumah. Dan kita juga masih berusaha untuk bisa menjawab segala pertanyaan itu dengan action. Dan giliran udah sama satu jawaban udah selesai, ada lagi pertanyaan lain, kapan nikah? Terus setelah nikah kapan punya anak dan lain sebagainya, teman Pro2. Dan lebih menegangkan ya daripada soal ujian. Padahal setiap orang tuh sebenarnya punya waktunya masing-masing. Karena memang hidup tuh kan bukan balapan ya, siapa yang cepat sampai. Tapi lebih ke bagaimana kita bisa tetap berjalan walaupun pelan, dan kita tetap bisa fokus sama proses kita, membentuk diri kita pada proses yang dipercayakan Tuhan bagi kita, dan tetap apa ya, setia sama proses sih, teman Pro2, kalau menurut Yunda. Untuk jawaban-jawaban soal kapan kita lulus, kapan kita nikah, kapan kita sukses, itu semua tuh sebenarnya tuh lebih ke bonus sih. Karena yang terpenting adalah bagaimana kita setia sama proses itu. Kita masih bakal bahas hal ini.

0: saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, salah satu alasan kenapa banyak anak-anak muda yang bingung soal masa depan adalah ya karena takut salah langkah, salah memilih gitu. Apalagi untuk kamu yang mungkin sementara persiapan ya buat melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Atau kamu yang setelah lulus kuliah kayak bingung nih mau ambil pekerjaan seperti apa, bingung mau jalanin hidup seperti apa dulu nih, takut salah jurusan, takut salah milih pekerjaan, takut memilih jalan yang ternyata bukan passion kamu, dan akhirnya kayak terlalu banyak mikir sampai malah tidak dimulai-mulai ya langkahnya. Padahal kalau dalam hidup teman berdua, kadang kamu tuh bakalan baru tahu jalan itu cocok untuk kamu setidaknya setelah kamu melangkah dulu, menjalaninya dulu. Jadi tidak semua orang tuh akan langsung menemukan tujuan hidupnya di langkah pertama atau di saat dia ingin memulai langkahnya. Ada yang baru menemukan passion saat dia udah melangkah di proses yang cukup panjang, cukup banyak ya. Jadi kayak udah ketemu passionnya setelah mencoba banyak pekerjaan, mendapatkan apa yang ia inginkan setelah mencoba banyak opsi atau pilihan dalam hidupnya. Jadi tidak apa-apa kalau memang kita lagi bingung untuk mau mencari hidup seperti apa yang ingin kita jalani. Karena memang kalau dibilang ya teman Pradua, hidup memang adalah proses di mana kita mau terus mencoba, terus belajar, dan mau untuk terus bertumbuh gitu. Jadi jangan pernah menyerah hanya karena orang-orang udah menemukan tujuannya dan kamu masih bingung nih mau mulai langkahnya dari mana. Coba sesekali ikuti aja apa prosesnya ya teman berdua.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pradu FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pradu ya, kalau dulu waktu kita kecil ya, kita tuh kayak berpikir bahwa jadi orang dewasa tuh bakalan enak banget ya. Bisa bebas, bisa terbebas dari tidur siang. Bayangkan tidur siang tuh kayak jadi masalah besar ya waktu kita masih zaman anak sekolah, teman Pradu. Bisa tidur malam sesuka hati, bisa pegang uang sendiri. Ternyata jadi dewasa isinya malah mikir apa nih? Angsuran. Masa depan. Terus apa? Balas chat HRD atau apa nih? Berbagai rutinitas orang dewasa. Dan kadang capek juga ya teman Pradu, harus terlihat kuat padahal kayak kita lagi bingung nih. Harus terlihat tenang padahal isi kepala tuh lagi rame sekali dengan hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang harus dicapai. Dan di umur yang sekarang banyak orang yang ternyata juga diam-diam mereka sedang berjuang sih teman Pradu.

berjuang dengan jalannya masing-masing tapi tetap tersenyum di depan orang lain gitu. Ih, asik. Tapi kalau kita lihat lagi, biasanya teman Pro 2, kalau dipikir-pikir, media sosial tuh kadang jadi tempat hiburan tapi kadang juga jadi tempat overthinking nasional. Asik. Ngelihat orang pada upload pencapaian, kita langsung mulai membandingkan hidup sendiri. Padahal yang terlihat di layar tuh belum tentu semuanya adalah kenyataan ya teman Pro 2. Kalau misalkan orang lain ngupload foto lagi tersenyum, kita tidak tahu perjuangan di belakangnya tuh seperti apa untuk bisa mendapatkan momen itu. Dan masalahnya, kita tuh sering sibuk untuk menghitung pencapaian orang lain sampai lupa untuk menghargai proses yang sementara ini kita jalani teman Pro 2 ya. Dan mungkin di malam ini ada yang lagi merasa hidupnya kayak cuma di jalan apa ya? Kayak cuma stuck gitu teman Pro 2. Padahal sebenarnya mungkin kamu sedang bertumbuh. Hanya saja prosesnya yang belum terlewat teman Pro 2. Belum terlihat maksudnya ya. Jadi untuk kamu yang ingin berbagi di malam hari ini berkaitan dengan keresahan kamu di umur segini, lagi bingung soal apa sih teman Pro 2, kita pengen tahu dong. Atau kamu yang mungkin punya tips buat kita agar bisa stop overthinking dan fokus sama proses kita masing-masing, adakah kata-kata hari ini buat teman Pro 2? Yes. Yang cocok apa nih? Jadi untuk kamu yang pengen gabung, boleh banget ya. Di line WhatsApp kita 081-138-209-090 atau di Facebook Prodo Kupang, Instagram at RRI Prodo Kupang, dan juga bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan di Jaga Malam Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam. Saatnya kamu dengarkan cerita penutup hari. Hanya di Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, kita lihat lagi ya di cerita penutup hari kali ini. Kadang kita tuh kayak merasa bahwa hidup kita tuh tertinggal cukup jauh daripada orang-orang di sekitar kita. Padahal mungkin kita lupa kalau setiap orang tuh sebenarnya sedang memulai hidup dari kondisi yang berbeda ya, dari start yang berbeda. Ada yang mungkin memulainya dengan banyak dukungan ya, banyak dukungan. Terus mungkin ada juga dari kamu yang kayak harus berjuang sendiri di awal, di langkah pertama kamu. Jadi sebenarnya jangan terlalu keras membandingkan perjalanan hidup kamu dengan orang lain, teman berdua. Karena keberhasilan tuh sebenarnya bukan cuma soal siapa yang lebih cepat atau siapa yang lama, tapi tentang betapa proses itu sebenarnya sesuatu hal yang harus apa ya, benar-benar kita setia di dalamnya. Tapi tentang tetap kita bertahan, terus mencoba walaupun keadaan tuh kadang membuat langkah kita sempat berhenti mungkin, menyerah. Dan setiap proses tuh tidak pernah yang dibilang mudah ya, teman berdua. Percaya deh, langkah kecil tuh tetap lebih berarti daripada kita cuma diam di tempat. Dan mungkin di malam hari ini ada yang lagi benar-benar bingung tentang kehidupannya ya. Dan sebenarnya itu hal yang manusiawi, teman berdua. Bahkan banyak orang yang mungkin terlihat sukses pun ya, mereka pernah ada di fase kehilangan arah. Atau mungkin kita cuma lihat suksesnya aja, tapi prosesnya itu, teman berdua, yang tidak terlihat di media sosial, yang tidak terlihat di pandangan mata orang lain. Dan yang dipertunjukkan adalah kesuksesan mereka. Tapi untuk prosesnya pasti juga jatuh bangun kan. Karena kadang kita terlalu menuntut diri harus segera punya jawaban untuk segala pertanyaan di kepala kita, segala rancangan masa depan kita, padahal hidup tuh tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan yang penting adalah kamu mau terus belajar, tidak menyerah saat kamu belum menemukan jawaban itu, teman berdua. Jadi untuk kamu yang malam hari ini sedang mendengarkan, semoga obrolan ini juga sedikit memberikan stimulus yang baik untuk kamu yang lagi bingung aja arah hidupnya nih sebenarnya mau kemana. Tapi semua itu akan benar-benar berjalan sesuai dengan rencana ya, bukan rencana kamu tapi rencana Tuhan, kalau misalkan kamu tetap percaya sama proses kamu, teman berdua.

Akhirnya teman berdua kita sampai di penghujung cerita penutup hari kali ini. Dan kalau saat ini kamu masih bingung soal masa depan, kamu masih bingung soal arahnya mau ke mana, jangan merasa gagal dulu teman berdua, karena banyak perjalanan besar yang terjadi pada orang-orang di luar sana itu dimulai dari seseorang yang awalnya juga tidak tahu harus kemana ya. Jadi tidak apa-apa kalau harus berjalan pelan dan masih mencari, tidak apa-apa. Belum sehebat orang lain di media sosial. Karena memang hidup tuh bukan siapa cepat paling berhasil, siapa yang cepat atau siapa yang paling berhasil, tapi siapa yang mau terus bertahan dan terus berkembang. Dan mungkin dibalik semua kebingungan malam hari ini, sebenarnya kamu sedang diproses menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, teman berdua. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang masih setia pantau dari tadi, bahkan dari pagi ya, sampai dengan malam hari ini. Dan sayang sekali Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Besok kita masih bakal ketemu lagi dengan acara-acara yang seru, lagu-lagu yang masih akan Yunda hadirkan setelah ini ya di Jazz Music Pro 2. Dan pastinya jangan lupa untuk memberikan afirmasi positif sebelum tidur, sebelum beristirahat. Dan Yunda berharap malam hari ini jadi bagian terbaik untuk kamu bisa mendapatkan tidur yang nyenyak, yang nyaman. Besok siap dengan segala rutinitas dan pekerjaan yang siap untuk dijalankan. Tetap jadikan dirimu sebagai headline teman berdua. Yunda juga sudah harus pamit. Dan setelah ini Yunda masih akan hadirkan beberapa nomor lagu yang masih akan hadir menemani kamu. Tetap jadikan dirimu sebagai headline, karena kita Indonesia. And see you teman berdua. Koleksi dari Big Bang dengan Loser, spesial untuk kamu, requestan dari Kak Ari yang tadi udah gabung ya di line WhatsApp kita.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 2 FM.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pradua, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini di hari Senin tanggal 11 bulan Mei tahun 2026. Saya yang bertugas, Ayunda Ninokatu, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok di hari Selasa tanggal 12 bulan Mei tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pradua FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
6: Produa FM!

Teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 12 Mei 2026, kita berada dalam hari biasa Pekan Paskah ke-6. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas rahmat yang Engkau curahkan ke dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami mohon kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami agar pesan yang disampaikan melalui renungan hari ini dapat menjadi kekuatan penghiburan bagi kami. Biarlah kata-kata yang terucap bukan hanya sekedar suara, melainkan benih kebaikan yang bertumbuh di hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 16, ayat 5-11. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu bersuka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan

mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman Produa yang terkasih, judul renungan kita pada hari ini adalah kasihnya tidak pernah berhenti. Dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka sedang berduka cita karena Yesus akan pergi. Para murid takut kehilangan pegangan hidup mereka. Tetapi Yesus mengatakan sesuatu yang sulit dimengerti, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kadang Tuhan juga bekerja dengan cara yang tidak langsung kita pahami. Ada kehilangan yang ternyata mendewasakan. Ada kegagalan yang ternyata menyelamatkan kita dari jalan yang salah. Ada air mata yang akhirnya membuat hati kita menjadi lembut. Ada masa sepi yang justru membuat kita kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus hadir untuk menguatkan manusia dari dalam. Roh Kudus bukan sekedar memberi mujizat besar, tetapi memberi kemampuan untuk tetap bertahan, tetap waras, tetap berharap, dan tetap percaya ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan kita. Teman Produa yang terkasih di dalam Tuhan, iman bukan berarti hidup tanpa tangisan. Iman berarti tetap percaya bahwa Tuhan bekerja bahkan di tengah tangisan itu. Kepala penjara yang tadinya putus asa akhirnya mengalami sukacita setelah mengenal Kristus. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mampu mengubah malam tergelap manusia menjadi awal kehidupan baru. Tidak ada hati yang terlalu rusak bagi Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Karena itu, hari ini Tuhan mengajak kita untuk tidak menyerah pada keadaan. Mungkin masalah belum selesai. Mungkin doa belum terjawab seperti yang kita harapkan. Tetapi selama kita masih mau percaya dan membuka hati kepada Tuhan, harapan itu belum hilang. Tuhan sering bekerja diam-diam, tetapi kasihnya tidak pernah berhenti. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, saat hidup kami terasa berat dan hati kami dipenuhi kecemasan, ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu. Bebaskan kami dari belenggu ketakutan, kecewa, dan putus asa. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami tetap kuat, tenang, dan mampu menghadirkan kasih dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: just messing around, you know.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada.
5: Selamat pagi teman Produa.
6: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produa FM.
9: Teman.

0: Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama Aji Hasbi edisi Selasa 12 Mei 2026 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,18% atau 32 poin ke level 17.414 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global, terutama setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas. Upaya negosiasi perdamaian yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik dilaporkan belum mencapai kesepakatan. Amerika Serikat disebut menolak tanggapan Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan sebelumnya. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming memperkenalkan program Kampung Haji saat menghadiri Haul ke-55 Al-Maghfurlah KH Abdul Wahab Kasbullah. Haul tersebut digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Jawa Barat, Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan dalam sambutannya. Wapres menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah. Melanjutkan upaya tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan layanan. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pentingnya kolaborasi kementerian dan lembaga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi desa. Hal itu disampaikan Ferry saat penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kementerian Koperasi dengan sejumlah KL di Senin 11 Mei 2026. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Spada.
1: Sekian Info Pro 2 kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning everybody. Gimana kabar kamu pagi hari ini? Dan kali ini teman Pro 2 aja bakal ngupdatein info cuaca untuk Selasa 12 Mei 2026 teman Pro 2. So, kita bakal mulai dari pukul 7 sampai dengan siang nanti di pukul 14 teman Pro 2. Ini diperkirakan akan berawan hingga cerah ya di pukul 14 teman Pro 2 dengan suhu berkisar 28 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius di pukul 14. Itu cukup panas ya teman Pro 2. Nah, kemudian suhu teman Pro 2 kelembapan udaranya dari 78% sampai menurun hingga 61% teman Pro 2. Kemudian dari pukul 14 ke sore harinya teman Pro 2 di pukul 17 itu diperkirakan akan cerah juga teman Pro 2 dengan suhu berkisar yang tadi dari 32 derajat Celcius menurun ke 27 derajat Celcius teman Pro 2. Kelembapan udara juga naik ya, tapi di 77% teman Pro 2. Nah, dari sore sampai dengan malam hari di pukul 23 teman Pro 2 itu diperkirakan akan berawan teman Pro 2 dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 85% teman Pro 2. So kayaknya hari ini bakalan quiet cerah teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin selalu bawa tumbler kamu kalau misalnya mau beraktivitas teman Pro 2 di luar ruangan, mau ke kantor, ke kuliah teman Pro 2, biar kita bisa mengurangi sama sampah plastik dan tubuh kita juga tetap terhidrasi ya selama hari ini teman Pro 2. So buat kamu, the first song yang bakal aja putarkan ini biar kita makin semangat dan sedikit nostalgic gitu teman Pro 2 dari koleksinya One Direction dengan What Makes You Beautiful. So buat kamu, enjoy this one.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pala, sabe, abre, abre.
1: Ya, salah mencet.
2: Ya, no.
1: Oh, no.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman yang terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Buat kamu yang baru bangun, semangat yuk. Boleh di searching, kok searching sih? Stretching dikit badan kamu teman Pro 2 biar gak pegel-pegel gitu kan, ketika sudah melakukan kegiatan kamu gitu teman Pro 2. Dan buat kamu, semoga hari ini mendatangkan banyak kebaikan, kebahagiaan gitu kan teman Pro 2. Buat kamu ya mungkin aja lagi sedih gitu kan kemarin-kemarin teman Pro 2, semoga sekarang tuh bisa lebih bahagia lagi gitu. Asik. Nah, ngomongin soal bahagia lagi nih teman Pro 2, kayaknya ada judul lagu yang judulnya Bahagia Lagi deh. Langsung aja diputarkan, ini dia buat kamu yang mungkin saja baru selesai sedih-sedihnya gitu kan teman Pro 2, dari koleksinya Peach Ekota dengan Bahagia Lagi. So buat kamu, enjoy this one.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Apakah kamu seorang generasi milenial yang ingin membentuk sikap dan mengembangkan potensi untuk menjadi seorang pemimpin? Buku yang satu ini tentu bisa menjawab semua pertanyaanmu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Buku dengan judul Ignite Millennial Leadership, 6 langkah untuk memaksimalkan potensi pemimpin generasi berikutnya, yang ditulis oleh Andrew Sandok dan diterbitkan di tahun 2018. Buku ini disusun khusus untuk generasi milenial dengan tujuan untuk membentuk sikap dan mengembangkan potensi kepemimpinan generasi milenial. Dituliskan 6 langkah yang disebut Ignite, yang memiliki kepanjangan Inspiration, Growth, Nature, Influence, Trust, and Excellence. Inspiration merupakan langkah yang pertama dalam 6 langkah Ignite, yang menjadikannya sebagai langkah inti dalam membentuk suatu sifat kepemimpinan. Dalam jiwa seorang pemimpin yang menginspirasi harus disertai kejelasan visi dan misi, kerjasama yang baik dengan tim, memiliki integritas dan percaya diri dapat melihat sisi positif dalam suatu masalah dan lainnya. Growth merupakan langkah yang berarti berkembang. Maksudnya adalah seorang pemimpin harus memiliki pola pikir yang berkembang dalam mencapai suatu target yang diinginkan, mampu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan secara signifikan. Nature merupakan satu langkah yang artinya mengembangkan pikiran, mampu melihat dan menyadari kemampuan serta kekurangan, memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri dan mengatasi rasa takut. Influence adalah langkah yang berkaitan dengan kemampuan pemimpin dalam memberikan suatu pengaruh. Dalam suatu kepemimpinan, keterampilan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Trust merupakan langkah yang berkaitan dengan suatu sikap rasa percaya, baik itu terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Excellence adalah langkah terakhir dalam langkah Ignite yang memiliki arti bahwa seorang pemimpin harus memiliki suatu keunggulan yang membuatnya berbeda dari orang lain. Keunggulan juga dapat ditanam dalam kegiatan serta kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan juga pengetahuan merupakan kekuatan yang penting dalam perjalanan menuju suatu keunggulan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk dapat membangkitkan pemimpin generasi milenial yang menjadikan mereka pemimpin yang sukses, memiliki pandangan yang jelas akan masa depan, melayani sesama, saling mendukung orang-orang di sekitar, dan menjadi pemimpin yang menginspirasi banyak orang. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Nella.

0: aja.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar gak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Haji di Spada, bikin pagi kamu makin seru teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kamu yang mungkin aja baru bangun nih ya kan, coba deh untuk apa namanya bersihin kamar kamu, terus juga mulai siap-siap untuk beraktivitas gitu teman Pro 2 ya kan. Dan semoga aja kamu tetap sehat ya, menjaga kesehatan hari ini dan seterusnya, karena akhir-akhir ini tuh banyak orang yang akhirnya sakit flu gitu kan teman Pro 2, batuk pilek gitu. Jadi harus jaga kesehatan gitu teman Pro 2, karena anginnya juga mulai kenceng gitu beberapa hari terakhir ya teman Pro 2. Nah ngomongin soal kesehatan teman Pro 2, kasus hantavirus pada anak itu disebut jauh lebih sedikit dibanding orang dewasa teman Pro 2. Nah yakni sekitar 3-10% dari jumlah kasus dewasa menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia teman Pro 2. Nah meski begitu, kasus pada anak tuh lebih banyak ditemukan di kelompok remaja dengan gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga trombosit menurun teman Pro 2. Nah IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia ini mengingatkan anak dengan komorbid perlu mendapat perhatian ekstra teman Pro 2, terutama nih yang punya gangguan imun atau fungsi ginjal. Orang tua juga diminta tetap waspada tanpa panik dengan menjaga kebersihan rumah, menghindari paparan tikus, dan menerapkan pola hidup bersih serta sehat teman Pro 2 ya kan. Pastinya jadi buat kamu dan mungkin keponakan kamu, teman Pro 2, adik kamu atau bahkan anak kamu gitu kan, biar apa ya, selalu kita jaga bersama gitu teman Pro 2, biar anak-anak juga tetap terhindar dari segala virus teman Pro 2, terutama ini virus yang lumayan lagi happening gitu teman Pro 2 ya, yaitu kasus hantavirus teman Pro 2. Anyway, the next song will be Chris Brown featuring sama Young Thug dengan Go Crazy.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: Okay, what about...
1: An apology.
2: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Never Say Never by Justin Bieber, teman produa, the one song yang kamu dengarkan. Masih barengan sama aja di sepeda, teman produa. Kalau dipantau nih dari langitnya Oebobo, teman produa, langitnya udah mulai berawan nih, teman produa ya. So buat kamu mungkin yang baru OTW nih dari rumah ke tempat aktivitasnya kamu, kayaknya boleh pakai jaket kamu, teman pro 2, kayaknya bakalan berangin juga nanti. Jadi tetap jaga kehangatan tubuh kalian gitu, teman pro 2 ya. Minimal pakai jaket gitu kan, daripada nunggu ada yang meluk gitu kan, teman pro 2. Anyway, Aji bakal muterin satu koleksi dari siapa nih? Kamu bisa tebak gak sih? Ya langsung aja teman pro 2, Aji puterin The One koleksi yang udah Aji siapin buat kamu, teman pro 2. Ada koleksinya 24 Golden dengan Clarity. So buat kamu, enjoy this one.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hey Kupang, waktu

99,9 Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Malapetaka by Juicy Lucy, teman Produ, the one song yang baru saja kamu dengarkan. Dan teman Produ, ini kayaknya makin mendung ya ternyata, tapi semoga aja tidak hujan teman Produ gitu kan, cuman mendung aja. Siapa tahu mendung di pagi hari ini tuh bertanda kalau dia enggak mau kulit kamu tuh terbakar sama sinar matahari gitu, teman Produ. Dari positive thinking aja ya. Anyway, kali ini teman Produ ada informasi dari World Sport Academy atau WOSPAC teman Produ. Barcelona Representative Office Indonesia resmi diluncurkan di Mini Soccer Pendekar Guzon Cibis Park, Jakarta Selatan di Senin 11 Mei 2026 kemarin ya teman Produ. Peluncuran tersebut mengusung tema jembatan mengantar mereka jadi hebat. Kehadiran WOSPAC Indonesia menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan sepak bola usia dini nasional. Program ini fokus memberikan pendampingan bagi atlet muda Indonesia agar mampu bersaing di level internasional, teman Produ. Dan CEO WOSPAC Barcelona Rep Office Indonesia, ada Bernhard Sitorus, menjelaskan akademi tersebut itu mengadopsi metodologi langsung dari Barcelona Spanyol. Seluruh program pembinaan dirancang untuk meningkatkan teknik, fisik, mental, dan akademik pemain, teman Produ. Wow, ini keren banget ya teman Produ pastinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.